RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ini kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
4: Selamat pagi teman Pro 2 Melabu, apa kabarnya nih di pagi hari ini? Tentunya di minggu pagi yang ceria ini, semoga semua dalam keadaan sehat, walafiat, bahagia, dan pastinya tetap semangat dalam menikmati di akhir pekan. Nah, teman Pro 2, kalau ngomongi hari minggu ya, pasti gak jauh-jauh dari yang namanya jalan-jalan atau jelong-jelong ya. Healing atau sekedar mencari suasana baru buat melepas penat setelah seminggu disibukkan dengan berbagai aktivitas. Teman Pro 2, tentunya di kesempatan pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Topiknya mengangkat menjelajahi surga wisata di bumi Teku Umar. Nah, teman Pro 2,

Tahu nggak sih, kita nggak perlu jauh-jauh keluar daerah untuk menikmati keindahan alam. Karena di Bumi Tekumar, Aceh Barat, ternyata ada banyak banget nih destinasi wisata yang punya pesona luar biasa. Mulai dari pantai dengan pemandangan matahari terbenam yang bikin takjub. Wisata alam yang menyejukkan mata, sampai tempat-tempat bersejarah yang menyimpan cerita menarik. Makanya pagi ini di Spada, Selamat Pagi Teman Pro 2, kita bakal ngajak kamu nih jalan-jalan lewat udara dengan topik menjelajah surga wisata di Bumi Tekumar. Teman Pro 2, siapa bilang tempat wisata keren itu harus jauh dan mahal? Coba deh lihat sekeliling kita. Aceh Barat punya banyak potensi wisata yang gak kalah menarik dari daerah lainnya. Satu, Pantai Lok Bubun. Salah satu destinasi wisata pantai di Aceh Barat yang menawarkan suasana pesisir, angin laut yang segar, dan pemandangan indah. Cocok buat teman Pro 2 yang ingin menikmati suasana santai bersama keluarga nih. Dan yang kedua, Pantai Suak Ribe. Buat kamu yang suka menikmati suasana sore, kawasan pantai ini bisa jadi pilihan. Bayangin, duduk sambil santai menikmati angin laut dan panorama matahari terbenam. Wah, healing sederhana yang menyenangkan. Dan ketiga, selain wisata alam, Melabo juga memiliki wisata religi. Masjid Agung Baitul Makmur menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat Aceh Barat dengan arsitektur yang megah dan menarik. Nah, teman Pro 2, dari beberapa destinasi tadi, kita bisa melihat bahwa Bumi Tekumar memiliki potensi wisata yang patut dibanggakan. Tapi jangan cuma datang, foto-foto terus pulang ya. Sebagai generasi muda, kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, merawat lingkungan, dan ikut mempromosikan wisata daerah melalui media sosial. Karena satu foto, satu video, atau satu cerita positif yang kita bagikan bisa membuat semakin banyak orang mengenal keindahan Aceh Barat. Nah, sekarang giliran teman Pro 2 nih. Kalau ada teman dari luar daerah datang ke Melabu, tempat wisata mana yang paling ingin kamu ajak mereka kunjungi dan apa alasannya? Atau mungkin kamu punya tempat wisata favorit yang sebelum banyak diketahui orang? Yuk, ceritain pengalaman kamu. Siapa tahu rekomendasi kamu bisa jadi inspirasi liburan buat teman Pro 2 lainnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 MHz. Masih bersama saya Hendy menemani teman Pro 2 hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimunggunasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pitu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 90,3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal. Iya kan?
1: Oh iya? Jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Bener gak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya. Jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.

terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Aceh merupakan daerah dengan keanekaragaman tradisi, adat, dan budaya yang sangat beragam. Salah satunya seperti Tari Pukat. Tari Pukat merupakan salah satu tradisi peninggalan Endatu dari bidang kelautan yang masih dilestarikan hingga saat ini. Menggunakan jaring panjang yang ditarik menggunakan perahu dari darat hingga ke tengah laut. Jala yang disaungkan, lalu ujung tali ditarik memolah melingkar sampai ke darat. Warisan terawat menjaga Aceh terus memikat.

Payung khas Aceh dalam upacara Intat Linto Baru memiliki makna simbolis. Intat Linto Baru yang berarti mengantar pengantin laki-laki baru adalah bagian dari prosesi pernikahan yang menandai kedatangan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Payung yang digunakan dalam upacara ini menjadi simbol perlindungan, kehormatan, dan juga sebagai pengingat agar pengantin senantiasa bersama. Motif payung kuning khas Aceh memiliki makna yang kuat terkait kesultanan, keagungan, dan kebangsawanan. Warna kuning melambangkan kekuasaan dan kedudukan tinggi. Sejalan dengan peran Linto Baru dalam upacara adat sebagai tokoh yang dihormati.

game, dunia yang mengasyikkan bagi anak-anak hingga remaja. Bahkan tak heran dan dipungkiri, orang dewasa pun juga memainkan aplikasi permainan ini. Mulai dari Clan of Clans, Clash Royale, FIFA Mobile, hingga yang terbaru dan trending topic di saat ini adalah game Mobile Legends. Double kill. Triple kill. Game sebenarnya sebuah aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi tingkat stres. Tidak adanya pengawasan dan pencegahan orang tua dalam penggunaan aplikasi tersebut dikarenakan ada dua kemungkinan, yaitu kepercayaan yang berlebihan seorang orang tua terhadap anaknya, serta tidak ada waktu orang tua memeriksa kondisi anaknya sendiri. Sedangkan dari sisi mental, anak yang sering bermain game dalam HP maupun komputer akan bermental penakut dan biasanya sifat mereka tertutup. Lakukan pencegahan sebelum terjadi kecanduan. Batasi anak dalam penggunaan HP dan sejenisnya. Pantau terus perkembangan anak untuk mencegah mereka terasuk dalam dunia maya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Di dunia otomotif, panggilan Om mulai tenar sejak tahun 70 hingga 80-an pada kalangan klub mobil. Dasarnya adalah panggilan bagi seseorang yang usianya lebih tua, karena kalimat asalnya adalah old man atau lelaki tua, yang mereka singkat menjadi Om. Kemudian tersebar luas di klub-klub atau komunitas atau forum lainnya, sehingga siapapun mereka yang lebih tua maupun lebih muda akan terasa sangat akrab jika dipanggil dengan panggilan Om.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu ya, tidak terasa waktu di penghujung perjumpaan kita dan tentunya dengan hadirnya satu teman lagu dari Keijo, maka berakhir sudah pertemanan perjumpaan kita di kesempatan di Sepada pagi hari ini. Saya Hendy mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2. Senang banget hari ini Tia kembali hadir nemenin teman Pro2 pastinya di edisi siar hari Minggu 11 Oktober 2026 nih teman Pro2. Nah, gimana nih kabarnya teman Pro2 di hari Minggu yang agak mendung ini ya? Semoga selalu happy, selalu apa ya? Ceria gitu ya, kemudian bisa moodnya juga bagus gitu teman Pro2, karena kita masih di weekend teman Pro2, jadi ini karena masih pagi, kamu juga bebas banget ya untuk bangun siang, karena ini hari Minggu ya, karena besok kita udah pakai alarm lagi nih bangunnya nih. Nah, seperti biasa teman Pro2 Tia akan menghadirkan lagu-lagu buat teman Pro2 dan juga informasi-informasi up to date. Jadi buat teman Pro2 mungkin yang lagi santai-santai ya di rumah menikmati waktu bersama keluarga, semoga bisa menjaga moodnya dengan baik, kemudian bisa bisa bersantai gitu ya. Jadinya energi kita itu bisa ke-recharge lagi sehingga besok kita bisa masuk dengan happy gitu teman Pro2, masuk kerja, masuk sekolah ataupun masuk kuliah. Jadi kita harus manfaatin waktu libur semaksimal mungkin agar tenaga kita terkumpul kembali untuk menjalani minggu yang baru lagi nih teman Pro2. Nah, teman Pro2 gimana nih untuk kegiatannya hari ini? Apakah udah ada plan gitu ya? Atau masih bingung nih mau kemana? Karena kemarin kayaknya udah sibuk, udah istirahat ya, udah gak kemana-mana, mungkin rebahan doang. Hari ini waktunya untuk jalan-jalan. Tapi jangan lupa teman Pro2, karena cuaca kan sekarang agak kurang menentu ya. Apalagi sekarang ini pagi-pagi udah gerimis, itu memang mengundang banget untuk tidur gitu ya. Untuk nari selimut kembali, nggak pengen ngapa-ngapain gitu, tahu-tahu ntar kalau udah bangkit tahu-tahu jam 12 gitu, aduh sayang banget libur aku gitu. Nah, semoga nggak seperti itu ya, jadinya tetap bisa memaksimalkan waktu. Tapi sebenarnya kalau mau tidur aja juga sah-sah aja, karena kan kita sudah lelah gitu ya selama seminggu. Ini waktunya kita untuk benar-benar full istirahat teman Pro2. Nah, teman Pro2, karena ini Tia masih baru masuk nih ya, Tia akan menghadirkan lagu nih buat teman Pro2 darinya Demi Lovato, judulnya adalah Heart Attack. Semoga gak kena heart attack ya, cuman lagu aja. Oke, teman Pro2 selalu mendengarkan.

workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Semoga 3 Pro 2 RR Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Nah, sekarang Tiana mau bagiin informasi pertama nih buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari RRI.co.id. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar lomba memasak makanan tradisional

antar organisasi perangkat daerah atau OPD di depan lapangan Tengku Umar Kecamatan Johan Pahlawan pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-438 Kota Melabo. Nah, kegiatan yang diikuti 26 instansi tersebut mengangkat keladi sebagai bahan utama untuk menggali kreativitas menu sekaligus memperkenalkan kuliner khas Aceh Barat. Penanggung jawab lomba masak antar OPD Dara Amelia mengatakan pemilihan keladi bertujuan mendorong lahirnya variasi olahan makanan tradisional yang lebih beragam. Menurutnya, keladi selama ini lebih dikenal masyarakat sebagai bahan masakan bening, sup, dan juga gulai. Ia juga menjelaskan lomba tersebut juga menjadi wadah untuk mengeksplorasi potensi keladi agar dapat dikembangkan sebagai salah satu makanan khas Kabupaten Aceh Barat. Nah, pihaknya bersama Dewan Juri berupaya mengusulkan kuliner berbahan keladi untuk masuk dalam warisan budaya tak benda atau WBTB serta memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual Taman Pradua. Nah, sebanyak 26 peserta dari 26 instansi di lingkungan Pemkab Aceh Barat mengikuti perlombaan tersebut dengan menyajikan kreasi masakan berbahan keladi. Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah aspek, di antaranya cita rasa, estetika penyajian, dan juga teknik penataan makanan atau plating, dan juga kriteria lainnya nih Taman Pradua. Nah, dalam perlombaan tersebut, Dinas Perkebunan meraih juara pertama dengan nilai 193, disusul Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil di posisi kedua dengan nilai 174. Sementara itu, Bapperida menempati juara ketiga dengan nilai 169. Untuk kategori juara harapan, Dispusip meraih harapan pertama dengan nilai 160, diikuti MPD dengan nilai 151 dan juga PUPR dengan nilai 137. Adapun penghargaan favorit diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB nih Taman Pradua. Nah, melalui perlombaan tersebut, Pemkab Aceh Barat menunjukkan dan mendorong perangkat daerah untuk turut berperan dalam mengenalkan dan mengembangkan kuliner tradisional daerah. Dan eksplorasi olahan keladi diharapkan dapat membuka peluang lahirnya menu khas baru sekaligus memperkuat upaya pelestarian kekayaan kuliner di Aceh Barat, nih Taman Pradua. Oke, Taman Pradua, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pradua. Dari Melabuh, teman terbaik.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: 74 tahun RRI.
1: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
0: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

93 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana Lawan Pro 2. Nah, Lawan Pro 2 tadi tuh udah kasih satu informasi buat teman Pro 2. Dia punya satu informasi nih teman Pro 2 ya, sambil mungkin menemani waktu bersantai pagi teman Pro 2 nih. Pastinya kita lansir dari RRI.co.id.

Budaya minum kopi di Indonesia berkembang dari tradisi masyarakat menjadi bagian dari gaya hidup. Nah, kopi tidak hanya dinikmati sebagai minuman, tetapi juga menemani aktivitas sosial dan juga keseharian masyarakat, ya, teman Pradua. Nah, di mana kopi memiliki sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kopi bahkan berkembang menjadi bagian dari budaya dan gaya hidup masyarakat di berbagai daerah, ya, teman Pradua. Nah, kopi mulai dikenal di Indonesia setelah tanaman tersebut dibawa oleh bangsa Belanda sekitar tahun 1646. Nah, perkembangan budaya kopi kemudian membuat masyarakat mengenal berbagai jenis kopi dari sejumlah daerah. Kopi dahulu berfungsi sebagai minuman dalam pertemuan sosial, bagian dari tradisi ziarah hingga warisan leluhur teman Pradua. Kemudian kebiasaan kopi semakin populer di Indonesia sejak sekitar tahun 1800-an. Nah, setiap daerah memiliki cara berbeda dalam menikmati kopi sesuai kebiasaan masyarakat setempat, di mana perbedaan tersebut menghasilkan beragam sajian kopi dengan cita rasa dan karakter yang khas. Salah satu contohnya terlihat melalui kopi Rarobang yang berkembang di Ambon, Maluku, di mana kopi tersebut memadukan kopi dengan jahe, kayu manis, cengkeh, serai, dan juga kenari muda. Selain itu, kopi juga hadir dalam berbagai tradisi masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia. Nah, masyarakat Ciamis mengenal tradisi menikmati kopi golondong, di mana kopi golondong hanya ditemukan di Dusun Banjarwaru, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dan masyarakat menyajikan kopi tersebut dalam tradisi ziarah makam leluhur yang berlangsung setiap Muharram, di mana Kementan menyebut kopi Indonesia memiliki beragam jenis yang tersebar di berbagai wilayah. Beberapa jenis yang dikenal masyarakat antara lain adalah Arabica dan juga Robusta dengan karakter rasa yang berbeda. Nah, perkembangan kedai kopi kemudian membawa budaya minum kopi menuju bentuk yang lebih modern. Dan kedai kopi menjadi tempat masyarakat menikmati minuman sekaligus bertemu dan melakukan berbagai aktivitas. Nah, saat ini bisnis kopi semakin diminati generasi muda Indonesia. Nah, perkembangan tersebut menunjukkan perubahan kopi dari sekedar minuman menjadi bagian dari gaya hidup nih teman Pradua. Nah, kopi artisanal juga berkembang seiring meningkatnya perhatian konsumen terhadap kualitas dan asal dari biji kopi, di mana penikmat kopi semakin memperhatikan proses produksi dan asal kopi yang mereka nikmati teman Pradua. Nah, perubahan tersebut turut memperkenalkan kopi Indonesia kepada konsumen dengan cara yang lebih beragam. Nah, masyarakat kini dapat mengenal karakter kopi berdasarkan daerah asal, proses pengolahan hingga metode penyaduhan nih teman Pradua. Nah, apalagi teman Pradua, sepertinya kalau misalnya weekend ini enak banget ya, kalau misalnya kita datang ke kafe cuman kemudian kita pesan kopi-kopi kekinian gitu ya. Apalagi kalau zaman sekarang itu kayaknya untuk anak muda rajin banget ngopi, dan kopi itu udah jadi bagian dari lifestyle nih teman Pradua. Nah, buat teman Pradua apa nih kopi favorit teman Pradua? Mungkin teman Pradua bisa bagiin informasinya ataupun bagiin kopi favoritnya di WhatsApp-nya Pradua nih teman Pradua. Nanti dia akan bacain. Oke, teman Pradua, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pradua. Dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

Coba deh kamu buka dompet kamu sekarang. Tapi jangan kaget kalau isinya bikin kamu terdiam. Kadang dompet seolah-olah bilang, jangan dibuka lagi. Terus kita jawab, kenapa? Lalu dompet seolah menjawab lagi. Kita sama-sama tahu isinya. Nah, biasanya kita baru sadar, uang ternyata bisa habis bukan cuma karena belanja besar, tapi karena pengeluaran kecil yang dilakukan berkali-kali. Jajan sedikit, ngopi sedikit, check out sedikit. Pas dicek, loh, kok tinggal sedikit? Jadi, sebelum belanja, coba deh dengarkan baik-baik. Karena ternyata dompet juga punya suara. Belanja boleh, jajan boleh, tapi jangan semuanya dong. Karena kalau uang kamu terus keluar, besok suara dompet bukan lagi jangan boros, tapi tolong isi aku. Jadi, dengarkan suara dompet kamu. Kalau dompet sudah mulai sunyi, itu bukan ketenangan. Itu tanda saldo kamu sedang menghilang.

0: Baiklah, Om Pradiwida, sesaat lagi kita akan mendengarkan laporan lapangan ataupun report on the spot dari acara ulang tahun ke-438 Kota Melabo, di mana pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan Jeb Kopi Kupikop yang ditargetkan mampu mencapai rekor muri. Nah, silakan untuk kita sudah terhubung ya, Om Pradiwida, dengan reporter Pro RRI Melabo ya, Om Pradiwida, ada Bang Tata Maulizar. Silakan untuk Bang Tata Maulizar untuk laporannya.
1: Ya.
0: Halo. Halo. Terdengar suaranya, Bang? Baik, teman Prodia, sepertinya ada sedikit kesalahan ya, teman Prodia, untuk ini. Nah, untuk Bang Tama, apakah sudah terdengar?
2: Ya, halo.
0: Ya, halo. Ya, sudah terdengar ya, Bang ya?
2: Sudah.
0: Oke. Oke, silakan untuk laporannya, Bang.
2: Baik, terima kasih Cynthia dan teman Prodia di mana berada. Saat ini Tama berada di lapangan Sekumar, Jalan Melabo Aceh Barat, tentunya dalam ya meliput dalam rangka kegiatan minum kopi kop dalam rangka memecahkan rekor muri ya dalam rangkaian acara hari ulang tahun ke-438 Kota Melabo. Nah, pada kegiatan kali ini ada 2026 gelas kopi yang disediakan oleh panitia tentunya untuk diminum oleh para peserta yang sudah mendaftar sebanyak 2.026 orang tentunya, dan dengan formasi angka ulang tahun Kota Melabo yakni 438 ya. Di angka 4 mereka menempatkan 550 orang, kemudian di angka 3 mereka menempatkan 662 orang, kemudian angka 8 menempatkan 814 orang 62 ya, untuk menyukseskan pencatatan rekor muri tahun 2026 ini dalam rangka hari ulang tahun Kota Melabo yang ke-438, diikuti oleh masyarakat umum tentunya dan juga berbagai SKPK yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Nah, kenapa dibuat formasi 438 untuk menyesuaikan dengan angka dari hari ulang tahun atau ulang tahun ke-438 Kota Melabo ini. Nah, mungkin demikian rekan Cynthia dari lapangan Teguh Umar Tama melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk laporannya Bang Tama ya. Semoga untuk liputannya lancar dan juga selamat bertugas kembali. Baik, teman Pradiwa, tadi itu kita sudah mendengarkan laporan ya dilaksanakannya acara Jeb Kopi Kop, di mana ternyata secangkir kopi kop itu bukan cuma soal rasa ya, tapi juga punya soal cerita, budaya, dan juga kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Melabo. Dan kita doakan semoga bisa memecahkan rekor muri, teman Pradiwa. Oke, teman Pradiwa, nanti kita akan bagi informasi lagi ya, teman Pradiwa. Jadi tetap stay tune di Pradiwa RRI Melabo, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, tidak ada dua orang di dunia yang memiliki sidik jari yang benar-benar sama, bahkan saudara kembar identik sekalipun. Pada dasarnya, terdapat tiga pola dasar pembentuk sidik jari, yaitu lingkaran, lengkungan, dan ulir. Meski begitu, tidak diketahui secara pasti berapa jumlah dan detail bentuk pola pada setiap orang. Dengan begitu, hasil akhir pola sidik jari setiap orang pun berbeda-beda. Pola sidik jari terbentuk sejak masih di dalam kandungan dan akan tetap sama sepanjang hidup. Meski kulit jari terluka parah, cetakan yang terbentuk setelah proses penyembuhan akan sama persis dengan pola sidik jari saat lahir. Karena keunikannya ini, sidik jari digunakan sebagai alat identifikasi di berbagai bidang, termasuk keamanan dan forensik. Nah, sekian filler kali ini. Tetap bersama kami, RRI Melaboh, untuk informasi menarik lainnya. Jangan sampai kelewatan ya!

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kale. Sirune Kale merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kale mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tengku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran ERI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi ERI Digital dan ERI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 yang punya informasi lagi buat teman Pro 2, masih seputar peringatan HUT Kota Melabuh yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Puluhan ribu pengunjung memadati lapangan Desa Suwang Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat pada hari Jumat 9 Oktober 2026 malam. Kehadiran masyarakat tersebut guna menyaksikan panggung pagelaran budaya dalam rangka pembukaan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Melabuh ke-438. Nah, saudara, pertunjukan seni dan juga budaya khas Aceh sukses menyemarakan malam pembukaan, mulai dari tari Ratoh Jaro, tari Pukat, Rapa Isaman, aksi komedi cago, musik tradisional, hingga senandung hikayat Aceh. Nah, namun momen yang paling ditunggu-tunggu oleh para penonton adalah pementasan teatrikal Perjuangan Pahlawan Nasional Cut Nyak Dien dalam mengusir penjajah Belanda, di mana pertunjukan kolosal tersebut berhasil memukau penonton dan membangkitkan aura patriotisme sepanjang acara. Nah, pementasan istimewa ini diproduseri langsung oleh Kepala SD Negeri 14 Melabuh, Iin Sumidar, SPD-MPD, bersama tim kreatif gabungan guru dan tenaga ahli pertunjukan. Nah, suksesnya pementasan teater sejarah ini tidak terlepas dari tangan dingin para penggarap di balik panggung serta kolaborasi lintas sekolah di Kecamatan Johan Pahlawan. Berikut adalah susunan tim produksi dan penggarap pementasan teman Pradua. Nah, berikut adalah tim yang diproduseri oleh Iin Sumidar SPD-MPD, stage manager ada Mas Rovita SPD, kurator ada Nana Noviana MSN, sutradara ada Cut Elis Manita SPD-KR, penata konsep Lisa Faradila Sandi SPD-KR, kemudian koreografer Winda Yuryantika SPD-KR, dan juga komposer musik Rilki Trianov SPD-KR. Nah, selain diisi oleh special performance dari para guru pilihan sekecamatan Johan Pahlawan, teater ini juga melibatkan talenta muda bertalenta dari siswa-siswi pilihan SMP Negeri 3 Melabuh dan SDN 20 Melabuh nih teman Pradua. Nah, kolaborasi tersebut antar generasi ini juga menuai apresiasi dan tepuk tangan riuh dari seluruh masyarakat yang hadir. Dan teatrikal Perjuangan Cut Nyak Dien tak hanya digambarkan sebagai bagian perjuangan yang membawa Aceh menjadi salah satu bagian Indonesia dalam mengusir penjajah Belanda, di mana kaum perempuan Aceh dengan beragam adat budaya disajikan dalam teatrikal tersebut menjadi begitu kuat dan juga kental akan darah perjuangan Cut Nyak Dien, di mana momen pagelaran budaya dalam rangkaian HUT ke-438 ini menjadi titik balik pengingat akan pentingnya menjaga adat dan juga budaya Aceh, teman Pradua. Oke, teman Pradua, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pradua RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi?

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

103.3 Pre 2 RRI Melepuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pre 2. Wah, gimana gak kerasa ya, sekarang udah jam 11.20 waktu Indonesia Barat. Gimana nih kabarnya teman Pre 2 menjelang siang hari ini? Semoga tetap semangat ya, dan pastinya tetap happy nikmatin hari Minggu ya. Apalagi Minggu ini terasa sedikit spesial ya teman Pre 2, karena kita kan sedang merayakan hari jadinya Kota Melepuh ke 438 tahun. Wah, udah tua banget ternyata ya, udah lebih dari 4 abad nih teman Pre 2. Nah, dan salah satu kegiatan yang menarik adalah di dalam rangka perayaan HUT Kota Melepuh tahun ini adalah Jeb Kupikop nih teman Pre 2, yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat di lapangan Tengku Umar Melepuh, dan targetnya itu bisa meraih rekor muri teman Pre 2. Keren banget kan ya. Nah, karena lewat kegiatan hari ini kita enggak cuma ngerayain hari jadi kota tercinta gitu ya, tetapi juga ikut memperkenalkan salah satu tradisi khas Aceh Barat, yaitu adalah Kupikop. Nah, ngomong-ngomong soal Kupikop nih ya teman Pre 2, siapa nih yang di sini kalau misalnya nongkrong belum lengkap nih ya rasanya kalau misalnya nggak ngopi gitu. Apalagi kalau misalnya ditemenin sama obrolan seru sama teman-teman atau sama keluarga. Aduh, pasti bisa lupa waktu gini ya. Tahu-tahu udah sore aja gitu, atau tahu-tahu udah malam aja gitu ya. Tapi emang ya, budaya ngopi di Melepuh itu punya cerita tersendiri ya. Jadi nggak sekedar kita menikmati minuman, melainkan juga menjadi ruang berkumpul, ruang bertukar cerita, dan juga pastinya mempererat silaturahmi. Nah, buat kamu yang hari ini ikut meramaikan perayaan HUT ke 438 Kota Melepuh, tetap jaga kebersihan pastinya teman Pro 2 ya. Apalagi kan ini suasananya rame gitu ya, kemudian banyak bazar dan juga banyak stan-stan makanan. Nah, yang paling sering banget dilupain sama kita-kita ini adalah kita buang sampah sembarangan. Jadi diharapkan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin datang ke tempat keramaian seperti itu, sampahnya dikumpulin lagi ya, jadi jangan dicecerin di mana-mana. Jadi sampahnya kamu kumpulin, kamu bawa sampai nanti kamu nemuin tempat sampah nih teman Pro 2. Karena kalau misalnya kita udah menjaga kebersihan, ketertiban, jadi setiap orang juga akan nyaman nih, dan pastinya bisa menikmati setiap momennya, momen kita jalan-jalan nih teman Pre 2 dengan maksimal gitu pastinya ya. Nah, karena kota yang kita cintai ini bukan tentang tempat tinggal kita nih ya, tapi juga tentang kenangan, kebersamaan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Jadi buat teman Pre 2 juga yang ikut lomba gitu ya, ikut ikut perayaan dan juga ikut acara Jeb Kupikop, semoga kita bisa sama-sama memecahkan rekor muri ini teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 juga yang nonton ya, ataupun lagi dalam perjalanan menuju ke sana gitu ya, menuju ke acara atau menuju ke tempat bazar, semoga bisa sampai selamat sampai tujuan. Dan Tia ingetin sekali lagi untuk bisa menjaga kebersihan dan juga ketertiban teman Pro 2, karena biasanya kalau suasana rame orang-orang sensi gitu ya, apalagi kalau misalnya susah nyari parkiran itu bawaannya emosi gitu, ataupun udah parkir susah keluar itu bawaannya emosi gitu ya. Jadi buat teman Pro 2 juga kalau misalnya berpikir mau datang ke sana, mungkin dipikirkan dulu mau parkir di mana yang mungkin gampang akses keluar masuknya teman Pro 2. Dan juga pastinya diingetin lagi untuk jangan buang sampah sembarangan ya teman Pro 2, karena kalau misalnya lingkungannya bersih, nyaman, itu kita juga enak nih untuk jalan-jalan, jajan-jajan gitu ya. Apalagi kan ini masih weekend, jadinya kita bisa puas-puasin jajan dulu sebelum besok masuk kerja lagi gitu ya, atau masuk kuliah lagi, atau masuk ke atau sekolah lagi ini teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Nanti seperti biasa di jam 12 siang, kita akan mulai program Santai Siang yang pasti nanti ada tema yang menarik. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melepuh, teman terbaik kamu.

0: Gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul, bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia, jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini kamu akan

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya, dan Trimo Gunasih.

pernah memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air? Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal, ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

0: Perkawinan Nomor 1 Pasijambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pre 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia dan teman Pre 2. Nah, sekarang udah jam 12 siang, saatnya Tia mulai bentuk program Santai Siang, di mana untuk tema hari ini adalah wisata kuliner Melaboh, mampukah makanan lokal menjadi daya tarik wisatawan, ya teman Pre 2. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin soal Melaboh nih ya, yang terbayang mungkin kayak pantainya yang indah, suasana kotanya yang nyaman, adem gitu ya, ataupun keramahan masyarakatnya. Tapi ada satu hal lagi ya yang gak kalah menarik, yaitu untuk dieksplorasi ya, yaitu adalah wisata kulinernya nih teman Pro 2. Kayaknya kita kalau kemana-mana pasti ngobrolin soal wisata kulinernya. Nah, aku coba deh bayangin, seseorang kan datang ke Melaboh untuk menikmati suasana pantai. Nah, setelah jalan-jalan pastinya perut itu mulai keroncongan, mulai lapar gitu ya. Nah, disinilah kuliner lokal itu bisa mengambil peran teman Pro 2. Dari hidangan khas Aceh, olahan ikan-ikan segar gitu ya, sampai aneka makanan tradisional yang punya cita rasa tersendiri, semuanya itu berpotensi menjadi pengalaman yang bikin perjalanan kita makin berkesan. Karena ternyata ya, berwisata itu nggak harus selalu tentang tempat yang kita kunjungi, makanan yang kita cicipi, tapi juga bisa juga menjadi bagian dari cerita perjalanan kita. Tapi pertanyaannya, mampukah makanan lokal Melaboh itu menjadi daya tarik yang ngebuat wisatawan datang, nyicipin, atau bahkan pengen balik lagi nih teman Pro 2. Nah, selama di program Santai Siang ini kita bakalan mengulik ya bagaimana kuliner-kuliner lokal itu bisa menjadi kebanggaan daerah sekaligus peluang untuk ngembangin pariwisatanya. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas lagi tetap di Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93.3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia teman Pro 2. Kita masih di program Santai Siang. Nah, kita masih ngebahas soal tema wisata kuliner Melabuh, mampukah makanan lokal menjadi daya tarik wisatawan. Yang terhapuskan tak ada lagi tangis. Nah, teman Pro 2, setiap daerah pastinya punya cerita. Dan salah satu cerita yang paling nikmat untuk mengenal sebuah daerah adalah lewat makanannya. Nah, kuliner itu bukan sekedar urusan kenyang ya. Jadi dibalik satu hidangan, ada bahan-bahan lokal, cara masak yang diwariskan, kebiasaan masyarakat, sampai cita rasa yang tumbuh dari budaya setempat. Nah, begitu juga dengan Melabuh ya teman Pro 2 dan juga kawasan Aceh Barat, di mana kekayaan hasil laut, contohnya bisa menjadi salah satu potensi yang menarik nih buat dikembangin. Di mana hidangan yang berbahan dasar ikan, aneka masakan juga yang bercita rasa rempah serta makanan-makanan tradisional yang akrab di tengah masyarakat, itu bisa menjadi pengalaman tersendiri nih bagi wisatawan. Belum lagi berbagai jajanan dan makanan yang dijual oleh pelaku usaha lokal. Nah, kadang justru makanan sederhana yang ditemukan di warung kecil atau pasar tradisional itu ninggalin kesan yang paling mendalam. Dimana rasanya kan otentik, suasananya dekat dengan kehidupan warga, dan juga pengalamannya tuh terasa lebih personal nih teman Pro 2. Nah, kita bayangin ya kalau misalnya wisatawan tuh pulang dari Melabuh, itu bukan cuman bawa foto-foto yang indah, foto-foto yang keren, tapi juga cerita tentang makanan yang mereka cobain di sana. Nah, bahkan bisa jadi mereka penasaran nih buat nyari resepnya, cari tahu cara masaknya, kemudian beli oleh-oleh atau bahkan ngerekomendasiin kepada teman ataupun keluarga mereka nih. Nah, disinilah kekuatan kuliner lokal. Nah, makanan itu bisa jadi identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah yang lain. Tapi kekayaan cita rasa itu juga belum cukup ya teman Pro 2. Nah, supaya dikenal lebih luas, makanan lokal juga perlu diperkenalkan dengan cara yang menarik nih. Kemudian kita juga perlu menjaga kualitasnya dan juga dikemas dengan cerita yang membuat orang lain tuh penasaran. Karena makanan yang enak itu akan lebih berkesan ketika orang tahu nih asal-usul dan juga keunikan di balik makanan tersebut. Dan rasa lokal tuh punya cerita yang layak buat dikenal luas, dan ketika cerita itu sampai kepada wisatawan, kuliner itu bisa menjadi pintu masuk buat kenal Melabuh lebih dekat nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita nanti akan lanjut lagi, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Menggenggam duka yang besar.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia nggak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Baiklah teman Pradua, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 26 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk azan zuhur dikumandangkan untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Teman Pradua yang akan menjalankan ibadah sholat zuhur, semoga ibadah dilancarkan dan amal dari ibadah sholat zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tina, teman Pro2. Nah, kita masih di program Santai Siang. Kita masih membahas tentang tema wisata kuliner Melabo, mampukah makanan lokal menjadi daya tarik wisatawan? Nah, teman Pro2, sekarang kita masuk ke pertanyaan penting ya. Sebenarnya apa nih yang ngebuat wisatawan tuh tertarik buat mencoba kuliner lokal? Jawabannya bukan cuma rasanya yang enak loh. Ada juga hal yang bisa membuat sebuah makanan menjadi daya tarik wisata. Nah, pertama keunikannya. Di mana wisatawan biasa tertarik mencoba sesuatu yang tidak mereka temukan setiap hari di tempat tinggalnya. Di mana ada bumbu yang khas, cara penyajian, bahan lokal, sampai cerita di balik makanan itu bisa menjadi nilai tambah nih, teman Pro2. Nah, yang kedua adalah pengalaman, di mana menikmati makanan di tempat asalnya punya sensasi yang berbeda. Ada suasana lingkungan, keramah tamahan penjual, dan juga kesempatan mengenal kebiasaan masyarakat setempat. Semua itu bisa membuat pengalaman makan kerasa lebih berkesan. Yang ketiga adalah rekomendasi, di mana di era digital seperti sekarang, satu unggahan makanan yang menggugah selera bisa membuat banyak orang penasaran nih. Foto yang menarik, video proses masaknya, kemudian ulasan jujur dari pengunjung itu bisa ngebantu banget memperkenalkan kuliner lokal kepada calon wisatawan. Coba deh kamu bayangin, seseorang sedang ngerencanain pergi ya ke Aceh Barat. Selain mencari tempat wisata, ia juga nyari informasi tentang makanan yang wajib dicoba. Nah, kalau kuliner Melabo punya informasi yang gampang ditemuin dan juga tampilan yang menarik, peluang buat dikunjungin tentu semakin terbuka. Bahkan bukan gak mungkin ya seseorang datang karena cuman tertarik nih sama makanan tertentu. Kemudian sekalian menikmati pantai, mengenal budaya lokal, dan juga ngejelajahin berbagai sudut kotanya. Nah, tentu aja daya tarik itu perlu dibangun melalui kualitas rasa, kebersihan, harga yang sesuai pastinya ya. Kemudian pelayanan yang ramah dan pengalaman yang menyenangkan nih, teman Pro2. Nah, teman Pro2, nanti kita akan bahas lagi ya tentang peran anak muda dalam memperkenalkan kuliner Melabo. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil.

0: Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Tiga Pro 2 RRI Malamu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pro 2. Kita masih di program Santai Siang. Nah teman Pro 2, kita bahas yang selanjutnya ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kita sekarang kan hidup di zaman ketika rekomendasi makanan tuh bisa muncul dari mana aja. Nah kita lagi scroll nih media sosial, terus muncul nih tiba-tiba video makanan dengan tampilan yang menggoda gitu ya. Apalagi jam-jam sekarang itu, jam makan siang itu benar-benar buat menggoda banget gitu ya. Baru lihat beberapa detik aja langsung muncul nih, aduh kayaknya pengen nyoba deh gitu ya. Nah kebiasaan ini sebenarnya ngebuka peluang besar ya bagi kuliner lokal Melabuh untuk menjangkau lebih banyak orang. Nah anak muda yang punya peran penting ya dalam memperkenalkan kekayaan rasa daerahnya. Jadi gak harus punya handphone yang terkini kayak gitu, handphone yang baru keluar gitu ya. Kemudian studio khusus atau jumlah followers yang sampai ratusan ribu atau mm-an gitu ya. Dengan ponsel dan kita juga cuma cukup ataupun cuma butuh HP ataupun ponsel dan ide nih teman Pro 2. Ide kreatif pastinya ya. Dan promosi kuliner itu juga udah bisa dimulai gitu. Jadi dengan kita bermodal handphone, ide kreatif, kita bisa promosiin jajanan-jajanan yang ada di sekitar ataupun di lingkungan tempat tinggal kita. Contohnya nih, kita buat video singkat tentang makanan khas yang dijual di sekitar Melabuh. Kita juga bisa nampilin proses masaknya gimana, kemudian bahan-bahan yang digunain itu apa aja, kemudian suasana tempat makannya itu seperti apa, dan kisaran harganya itu juga disampaikan. Karena terkadang orang takut buat nyoba karena takut mahal gitu ya. Nah, sampai cerita pemilik usaha juga bisa ditampilkan di balik hidangan tersebut, itu bisa juga di-up menjadi konten gitu teman Pro 2. Nah konten seperti ini tuh gak cuman buat orang lapar, tapi kalau misalnya dikemas dengan informatif, menarik, nah konten itu juga bisa ngebantu wisatawan nemuin tempat makan yang sebelumnya belum mereka kenal nih. Kayak misalnya dia pertama kali ataupun ke Melabuh cuman sekedar transit gitu. Jadi tahu nih, aduh aku mau makan apa gini ya, apa nih yang sesuai dengan seleraku gitu teman Pro 2. Nah anak muda juga bisa ngebuatin rekomendasi rute kuliner. Nah contohnya kalau misalnya dari Banda, mereka buat mau perjalanan sampai ke Tapak Tuan gitu ya. Jadi dari rutenya itu kira-kira kamu bisa makan di mana aja gitu. Jadi itu sesuai dengan rute yang mereka lewatin ya teman Pro 2. Nah kemudian dengan begitu promosi itu gak hanya menguntungkan satu usaha, tapi juga berpotensi ngenalin kawasan dan juga pelaku usaha yang lain. Tapi ada hal yang perlu kamu ingat nih teman Pro 2, promosi yang baik itu harus tetap jujur gitu. Jadi jangan dilebih-lebihkan, itu tetap jujur. Jangan sampai nanti tampilan di media sosial itu menjanjikan tapi nanti kenyataannya beda gitu ya. Dimana kayak kebersihannya, kualitas makanannya, harganya yang paling penting ya, dan pelayanannya juga tetap harus kita jadiin perhatian nih. Jadi tetap terverifikasi gitu, tetap valid nih informasinya, jangan sampai informasinya kita lebih-lebihkan supaya bisa lebih menarik. Nah, jangan seperti itu. Nah, jadi media sosial itu memang bisa menjadi panggung besar nih untuk kuliner lokal, tapi kualitas yang nyata itu tetap menjadi bintang utama nih teman Pro 2. Jadi kita harus bangga ya buat ngenalin makanan dari daerah kita sendiri, karena bisa jadi nih konten sederhana yang tadi kita buat gitu ya, apalagi dari anak muda Melabuh, itu bisa menjadi awal dan semakin dikenalnya kuliner Aceh Barat di luar sana nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, nanti kita akan bahas lagi, masih ada sisa 2 segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, iya kan?
1: Oh iya? Jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Bener gak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya. Jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

95,3 Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia Teman Pro 2. Kita masih di program Santai Siang. Nah, tadi teman Pro 2 ya, kita udah ngebahas gimana nih betapa besarnya potensi kuliner lokal sebagai daya tarik wisata. Tapi kalau misalnya kamu mau berkembang lebih jauh, pastinya ada beberapa hal yang harus kamu perhatiin. Yang pertama adalah konsistensi rasa dan juga kualitas. Wisatawan yang merasa puas saat kunjungan pertama pastinya berharap mendapatkan pengalaman yang sama ketika datang kembali lagi ke tempat tujuan yang mereka, nih, teman berdua. Nah, karena itu kualitas makanan perlu banget dijaga, mulai dari bahan baku, proses memasak, sampai penyajiannya. Nah, yang kedua, kebersihan dan kenyamanan. Nah, ini juga penting, teman Pro 2. Makanan yang menggugah selera akan semakin menarik kalau misalnya disajikan di tempat yang bersih, nyaman, rapi, dan tertata ya. Hal sederhana seperti tempat cuci tangan, pengelolaan sampah, dan juga kebersihan peralatan makanan juga punya arti yang penting banget ya, teman Pro 2. Yang ketiga, informasi yang mudah diakses. Jangan sampai ada wisatawan yang tertarik ya buat nyoba makanan lokal, tapi susah banget nih buat nemuin lokasinya, tahu jam bukanya jam berapa gitu ya. Kemudian mencari informasi menu dan juga harga. Dan informasi yang jelas itu bisa ngebantu banget mereka buat merencanakan perjalanan dengan lebih nyaman. Nah, yang keempat, inovasi tanpa kehilangan identitas. Di mana pelaku usaha itu bisa mengembangkan kemasan, cara penyajian, atau variasi menu supaya lebih menarik. Tapi ciri khas rasa dan juga nilai tradisionalnya itu yang menjadi kekuatan makanan tersebut itu tetap harus dijaga nih, teman Pro 2. Nah, lalu ada juga pentingnya kolaborasi di mana pelaku UMKM, komunitas anak muda, pengelola destinasi wisata dan juga pemerintah daerah itu bisa bekerja sama buat ngenalin potensi kuliner yang ada di Melaboh ini nih, teman Pro 2. Contohnya kayak festival kuliner ataupun festival makanan, tur kuliner, bazar-bazar produk lokal gitu ya, ataupun promosi yang menghubungkan tempat wisata dengan usaha kuliner di sekitarnya. Nah, karena mengembangkan wisata kuliner itu bukan cuman pekerjaan satu pihak aja nih, teman Pro 2. Kita perlu kerja sama agar wisatawan itu mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Sementara pelaku usaha lokal memperoleh peluang untuk berkembang nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, jadi kuncinya itu bukan cuman buat makanan yang enak aja ya, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang berkualitas, nyaman, dan juga berkesan nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, nanti kita akan masuk segmen terakhir setelah ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: 90,3 FM Pro2 Melabuh, teman terbaik kamu.
3: 90,3 Pro2 dari Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia, teman Pro2. Nah, akhirnya kita udah masuk ke segmen terakhir program Santai Siang nih, teman Pro2. Gak kerasa banget ya, sekarang udah mau jam 2 siang dan kita udah masuk ke segmen terakhir pembahasan Santai Siang hari ini. Nah, dari pembahasan tadi kita udah bisa ngelihat ya bahwasannya kuliner lokal itu punya peluang buat jadi salah satu daya tarik wisata Melabuh nih, teman Pro2. Nah, kekayaan rasa, penggunaan bahan lokal, tradisi masaknya, hingga cerita masyarakat itu bisa jadi nilai yang ngebedain dari destinasi-destinasi yang lain. Nah, tapi apakah makanan lokal ini benar-benar mampu nih buat menarik wisatawan? Nah, jawabannya mampu, teman Pro2, jika potensinya dikembangkan dengan serius dan juga berkelanjutan. Nah, makanan yang enak itu bisa ngebuat orang tertarik buat datang, kemudian pengalaman yang menyenangkan juga bisa ngebuat mereka mau balik lagi. Sementara promosi yang kreatif itu dapat ngebantu cerita tentang kuliner Melabuh menjangkau lebih banyak orang, teman Pro2. Nah, tapi semua itu perlu didukung oleh kualitas makanan, kebersihannya, pelayanannya, kemudian informasi yang mudah ditemuin, serta kolaborasi dari berbagai pihak. Nah, kuliner lokal juga perlu dapat ruang untuk berkembang nih, teman Pro2, tanpa kehilangan identitas dan keunikan yang menjadi ciri khasnya. Nah, bagi pelaku UMKM ini adalah kesempatan buat memperkenalkan produk sekaligus meningkatkan usaha. Apalagi bagi anak muda ya, ini adalah ruang buat berkreasi ini, buat konten-konten yang positif dan membantu mempromosikan potensi daerah. Nah, sementara bagi masyarakat, mendukung kuliner lokal itu bisa dimulai dari hal yang simpel nih. Contohnya, kayak misalnya kita ngebeli produk usaha yang dijual di UMKM setempat. Kemudian kita ngerekomendasiin tempat makan yang berkualitas dan bangga nih terhadap makanan daerah kita sendiri. Karena wisata itu bukan hanya soal tempat yang indah ya buat difoto. Wisata itu juga tentang rasa yang dikenang, pengalaman yang bisa kita ceritain, dan juga keramahan yang membuat seseorang itu pengen balik lagi itu ke tempat wisata tersebut. Nah, bayangin aja jika suatu hari kuliner Melabuh ini semakin dikenal luas dan menjadi salah satu alasan wisatawan buat datang ke Aceh Barat. Jadi bukan cuma wisatanya yang dapat pengalaman baru, tapi juga para pelaku usaha lokal itu punya kesempatan buat bertumbuh. Jadi jangan pernah ngeremehin kekuatan satu hidangan lokal, bisa jadi dari satu piring makanan lahir cerita besar tentang budaya, kreativitas, dan potensi dari daerahnya kita, nah teman Pro2. Nah, teman Pro2, itulah perjalanan kita ya dalam mengulik potensi wisata kuliner di Melabuh. Semoga dari obrolan siang hari ini kita semakin sadar gitu ya bahwasannya makanan lokal itu bukan sekedar hidangan di atas meja aja, tetapi juga bagian dari identitas, budaya, dan peluang ekonomi dari masyarakatnya. Jadi ayo buat lebih kenal dengan kuliner daerah sendiri, kemudian kita dukung UMKM lokal dan bantu kenalkan keunikannya kepada lebih banyak orang. Nah, kalau misalnya bukan kita, siapa lagi gitu ya teman Pro2 yang bakalan bangga dan kenalin potensi daerah ke orang lain nih. Nah, terima kasih teman Pro2 udah nemenin ya program Santai Siang hari ini, dan selamat menikmati hari Minggu gitu ya. Dan terima kasih juga yang udah stay tune mungkin dari jam 9 pagi tadi sampai sebentar lagi udah mau jam 2 siang ya teman Pro2. Nah, teman Pro2 juga, Tia juga harus, selain kita Tia tutup ya untuk pembahasan Santai Siang hari ini, Tia juga harus pamit dari ruang dengar teman Pro2 karena waktu Tia sudah habis gitu. Nanti di jam 2 siang, tapi teman Pro2 jangan kemana-mana. Nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Top 20 Musisi Nasional dan juga Internasional. Nah, terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah menemani. Selamat menikmati hari Minggu ya. Tetap semangat buat menjalani aktivitas. Jangan lupa bahagia, jangan lupa jaga mood gitu ya. Tia pun harus pamit undur diri, mau melanjutkan weekend gitu ya. Jadi sampai jumpa lagi besok buat teman Pro 2. Dan teman Pro 2 juga harus tetap stay tune di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Baik teman Pro2, saatnya kita bergabung dengan Pro2 Jakarta untuk mengikuti program Top 20 nasional dan internasional. Selamat mengikuti program Top 20 nasional dan internasional.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro2? Desi Aldiana balik lagi pastinya di Indonesia Top 20 Nasional, tempat dimana kamu bisa dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi ya udahlah ya. Kita dengerin, ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman Pro2, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band, yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau nggak salah manggung sama Syahrini, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Number 20.

0: 2019, itu dia Tiffany Kenanga dengan kata siapa? Kayaknya ngomongnya lebih enak gitu ya, setiap kali muterin lagunya Tiffany Kenanga, aku tuh mau sebut judul lagunya adalah dengan nada seperti itu, kata siapa? Sorry ya Tiffany, tapi emang enak disebut kayak gitu sih. Tapi emang lagunya juga enak banget ya, dan kayaknya sesuai banget buat kita-kita, buat kaum yang merasa bahwa tadinya kayak, bisa gak ya aku kalau gak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang gak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget. Sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

0: nanti kita lihat keajaiban minggu depan kayak gimana nih. Tapi dengar-dengar informasi terakhir yang aku sempat baca, katanya udah damai ya kedua belah pihak. Tapi ya mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak ya, supaya kita bisa terus dengerin dan lihat penampilan dari Juicy Lucy yang oke banget pastinya. Oke, yang gak kalah oke-nya juga, kayak kebanyakan kata oke deh. Yaudah lah ya, kita dengerin sekarang lagu dari Mahalini dengan Percuma, yang naik dari posisi 20 ke posisi 16 minggu ini.
1: Number 16.

0: Di posisi 15 turun 2 peringkat, itu dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Kalau dengar suara aku, seneng gak sih teman Pro 2? Mudah-mudahan belum pada bosen ya. Tapi kalau udah pada bosen, mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau gitu untuk mengobati kebosanan kamu, kita dengerin sekarang lagunya Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati di posisi 14.
1: Number 14.

0: 13 itu dia overnight dengan kita lewati berdua yang naik 2 peringkat dari posisi 15 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita.
1: Number 12.

0: salah. 24/7 maksudnya, di posisi 11/52. Tapi kayaknya emang image Romaria dengan lagu Malu Sama Kucing Meong-meong-meongnya itu susah banget hilang ya. Mungkin emang perkara semua musisi yang memulai karir dari masa kanak-kanak tuh gitu. Ketika akhirnya melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

0: jauh, sayang banget harus turun cukup jauh juga dari posisi 5 ke posisi 9 minggu ini teman Pro 2. Jadi kalau kamu emang fansnya Bernadia, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, kita mau dengerin Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 8.

0: tinggi teman Pro 2. Kalau aku kayaknya mungkin agak sulit ya untuk lompat lebih tinggi. Secara satu gak pernah olahraga ya kan, kaki aku juga gak panjang-panjang amat, jadi susah, tapi ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya gak turun gak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: 5 besar itu dia Gloria Jessica Adegovinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini lagu juga lagi lumayan banyak banget diputar di mana-mana ya. Padahal udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya top 20 juga kayaknya udah sempet viral deh. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4.
1: Number 4.

0: kali kita saling memaafkan? Berkali-kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali maaf-maafannya. Gak apa-apalah ya kan, asal kesalahannya tidak diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Teman Pro 2 di posisi runner-up minggu ini.
1: Number 2.

0: kamu siapa lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada NPD, Lupain Aku Please. Posisi 19, Tiffany Kenanga, Kata Siapa. Posisi 18, Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 17, Gurun Hujan milik Juicy Lucy. Mahal ini di posisi 16 dengan Percuma. Posisi 15, Ariel Raisa, Senang Dengan Suaramu Lagi. Di posisi 14, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 13, Overnight, Kita Lewati Berdua. Posisi 12, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Masuk ke posisi 11, ada Romaria, 24/7. Sementara itu di posisi 10, ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode, Dunia Yang Nanti. Posisi 7, Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Posisi 6, Akbar Calai dan Mingse, Astaga Bercanda. Di posisi 5, Gloria Jessica Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Posisi 4, Naikila, Main-Main Gue. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: kayaknya tugas aku nemenin kamu hampir selesai. Tapi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak pastinya buat label yang udah support Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Anti Normal, My Music, Pelangi, Sanida, Raim Laode, Juni Record, Wisnu Santika, Wahana, Orang Pertunjukan, AG, Hits Record, Emotion, Sheila on 7, dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza ya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Landa Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman Prodo. Apalagi kalau bukan di International Top 20 nasional, teman Prodo. Di minggu ini nih, udah hari Minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman Prodo, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman Prodo, di International Top 20 nasional. So, selama 1 jam ke depan gue akan menemani keseruan lo di hari Minggu ini. Jangan ganti radio lo, karena this is International Top 20 nasional. Kita harus menyapa dulu teman Prodo dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu ya Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget karena udah menemani Top 20 nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman Prodo. Di peringkat ke-20, our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero.
2: Number 20.

0: Di peringkat ke-19 minggu ini teman Pro 2 yang merupakan newcomers juga nih masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro 2 yang juga merupakan newcomers ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17 lanjut terus di chart Teman Bro 2, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini Teman Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

0: peringkat ke-15 minggu ini tema 2 bertahan selama 15 minggu. What a number, this is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini tema 2 yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional, this is Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.
1: Number 14.

0: So are you with me? Be careful what you're wishing for, cause I get freaky.
1: Peringkat ke-13, teman perdua memasuki minggu ketiga. This is Cat Sai with Animal. Melaju terus di chart teman perdua di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
2: Number 12.

0: di peringkat ke-11 minggu ini teman Pro2, di minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well teman Pro2, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman Pro2, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-13 ada Kat Sai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman Pro2 di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: Kalau baru aja kamu dengerin I Know It, I Know You dari Taylor Swift, Home Produce. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan gue familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman produser, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: Di peringkat ke-8 minggu ini teman perdua ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6 minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: keempat minggu ini teman Pro 2 yang menduduki minggu ke-15-nya juga nih ada Madison Beer dengan Bittersweet. Our top 3 this week teman Pro 2 yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.

0: ini yang menjadi posisi runner-up kita, teman berdua. Katakan halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Well, teman berdua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3, top 3 this week teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner-up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number 1 this week teman berdua, bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me.
1: Number 1.

0: Keren banget teman Pro2 menjadi jawara di minggu ini setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu. Teman Pro2, gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genre itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman Pro2. Gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu teman Pro2 yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu teman Pro2 melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD Mr. Oza pastinya. So gue Elanda Krisnandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend teman Pro2. I love y'all. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

90,3 FM Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 di mana pun berada. Tadi baru saja kita ikuti Indonesia Top 20 Nasional dan Top 20 Mancanegara bersama Pro 2 Jakarta ya. Saatnya teman Pro 2 di Pro 2 sore ceria bersama Dava hingga pukul 19 nanti menemani ruang dengar kamu dengan beragam musik dan juga informasi. Ya, terima kasih teman Pro 2 untuk di kesempatan sore hari ini sudah tetap setia bersama Pro 2 RRI Malabo. Semoga musik-musik yang Dava hadirkan untuk menemani sore kamu dapat menghibur teman Pro 2 semua dimanapun berada. Oke, lagu-lagu hiburan terus akan Dava hadirkan untuk menemani ruang dengar kamu. Kali ini Dava coba lewat lagu Wisnu Santika ya teman Pro dengan Tapeka ya, dan juga disusul nanti lagu berikutnya ada Jiso dengan Klik ya, ada Tidur Siang dari Fatin dan Jaga Rasa dari Samuel Cipta teman Pro 2, dan masih banyak lagu-lagu hits lainnya akan menemani ruang dengar kamu untuk di kesempatan sore hari ini ya. Dan teman Pro 2, untuk teman Pro 2 semua dapat terekam tetap selalu berhati-hati dan juga waspada di jalan raya. Yang lagi mau jajan di Hood Kota Malabo silakan, mumpung lagi cuacanya lagi bagus ya, lagi kondusif ya. Tadi pagi teman Pro 2 Dava kehujanan ya kan. Semoga enggak demam atau sakit flu ya teman Pro 2. Tentunya tetap jaga kesehatan di kondisi cuaca yang tidak menentu ya. Kadang panas, kadang hujan ya, kadang gerimis ya. Pastinya ini bisa buat meler gitu, atau juga sakit kepala, atau juga panas demam tinggi ya, panas tinggi ya teman Pro 2. Tentunya tetap selalu jaga kesehatan dengan istirahat yang cukup ya, banyak konsumsi buah dan sayur, dan olahraga teratur juga penting banget. Oke, kita lanjut teman Pro 2 untuk dengar lagu-lagu hits yang sudah disusun di proses Pro 2 untuk menemani ruang dengar kamu. Tetap bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu 90,3 FM teman Prodo di manapun berada. Terima kasih sudah bersama Prodo Malabu. Semoga lagu-lagu yang sudah dapat direkam ke ruang dengar kamu atau di sepatan sore ini dapat penghibur teman Prodo semua di manapun berada, baik di seputar kota Malabu, Nagan Raya, Ceja dan sekitarnya yang mendengarkan melalui terestrial 90,3 FM atau juga melalui RRI Digital. Download RRI Digital di Play Store di Android kamu dan nikmati seluruh stasiun RRI di seluruh Indonesia.

Ya. Baik teman Pro2, sebelum kita lanjut untuk dengerin lagu hits lainnya, teman Pro2 satu informasi yang dapat kutip dari laman rri.co.id, di mana teman Pro2 libatkan ribuan warga Aceh Barat pecahkan rekor MURI minum kopi cup terbanyak ya teman Pro2. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama 2026 warga memecahkan rekor museum rekor dunia Indonesia MURI ya, melalui kegiatan minum kopi cup ya terbanyak di lapangan Teuku Umar Mall Abo pada Minggu 11 Oktober 2026. Dalam rangkaian memperingati hari ulang tahun HUT ke-438 Kota Mall Abo, kegiatan seremonial tersebut disaksikan langsung oleh tim MURI dari Jakarta dan menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kopi cup sebagai ikon kuliner khas Aceh Barat kepada masyarakat luas. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan jumlah peserta sebanyak 2026 orang disesuaikan dengan tahun pelaksanaan kegiatan, sedangkan formasi yang dibentuk melambangkan usia Kota Mall Abo yang ke-438. Yang menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung di lapangan Teuku Umar dan disaksikan dua orang perwakilan MURI termasuk Direktur Operasional dan Customer Relation. Nah, menurut Tarmizi ya, pencapaian rekor tersebut bukan sekedar untuk memperoleh pengakuan nasional, melainkan juga menjadi momentum memperkenalkan kopi cup sebagai identitas kuliner daerah. Ya, berharap pengenalan kopi cup melalui kegiatan skala besar tersebut dapat menarik minat wisata untuk berkunjung ke Aceh Barat dan menikmati sajian kopi khas Mall Abo. Lebih lanjut, Bupati menyebut promosi kopi cup berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran uang dan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha warung kopi. Dengan begitu, perputaran uang akan bertambah dan ekonomi masyarakat meningkat karena umumnya warung kopi di Aceh Barat menyediakan kopi cup. Tarmizi menambahkan kopi cup Aceh Barat telah lebih dahulu memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual sebelum pemerintah daerah memusatkan perhatian pada pencatatan rekor MURI. Sementara itu, Direktur Operasional MURI Awan Rahargo yang menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan yang memadukan perayaan hari jadi daerah dengan pelestarian tradisi kuliner masyarakat. Ia mengatakan kegiatan minum kopi cup secara massal tersebut yang memenuhi kriteria MURI sebagai kegiatan dengan jumlah peserta terbanyak di Indonesia dalam kategori yang diciptakan. Awan menilai kopi cup memiliki daya tarik tersendiri karena tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan minum kopi, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi berkumpul, bersilaturahmi, dan berinteraksi sosial di tengah masyarakat. Ia juga menyoroti kepemilikan sertifikat haki sebagai salah satu aspek yang memperkuat identitas kopi cup sebagai kekayaan kuliner khas daerah. Dalam kesempatan tersebut, Awan bahkan menilai keunikan kopi cup berpotensi melampaui pengenalan di tingkat nasional apabila terus dipromosikan secara luas. Awan menyampaikan penghargaan MURI akan diserahkan kepada masyarakat Kota Mall Abo Kabupaten Aceh Barat pada malam hari dalam rangkaian upacara penutupan. Penyelenggaraan pemecahan rekor tersebut menjadi salah satu agenda seremonial dalam peringatan HUT ke-438 Kota Mall Abo yang mengangkat kekayaan tradisi dan kuliner lokal. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kopi cup semakin dikenal luas, mampu menarik pengunjung wisatawan, serta memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Baik teman Pro2, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat sore dan tetap bersama Pro2 Mall Abo. Nantikan rangkaian informasi lainnya akan dapat hadirkan ke ruang dengar kamu setelah coba kita simak lagu-lagu berikut yang sudah dapat susun di Pasus Pro2 untuk menemani sore kamu. Ada The Massive Till We Are All ya, dan lagu Astrid and Adrian Marta Dinata, Ku Ingin Kau Tahu. Ada Like I Do Ariana Grande, Kita Yang Mesra, lagu Adrian Khalif ya teman Pro2, dan seretan lagu-lagu lainnya siap menemani ruang dengar kamu untuk di kesempatan sore hari ini. Stay tune terus bersama Pro2 RRI Mall Abo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Teman terbaik kamu 90,3 FM. Ada Ariana Grande dengan Like I Do. Teman Produa baru saja hadir ya ke ruang dengar kamu dan selatan lagu-lagu lainnya di Produa sore ceria bersama Dava hingga nanti berakhir pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan teman Produa seperti biasa hari Minggu ya, nanti kita akan bergabung kembali bersama Produa Jakarta untuk mengikuti Indonesia Produa Indie langsung ya dari Produa Jakarta. Nah, untuk informasi berikutnya, teman Produa HUT ke-438 Kota Melabo, Pemkab Aceh Barat luncurkan gerakan menanam pohon. Teman Produa peringati HUT ke-438 Kota Melabo, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat luncurkan program gerakan Aceh Barat menanam di lapangan Jalan Merdeka Melabo Minggu 11 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendorong penghijauan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Peluncuran gerakan Aceh Barat menanam tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM yang mengajak masyarakat menjadikan kegiatan menanam sebagai gerakan bersama menyerahkan penyerahan bibit pohon yang menyasar 3 gampung di Kecamatan Johan Palawan, yakni Gampung Suwak Indrapuri, Gampung Pasir, dan Gampung Panggung, serta pengurus PKK Aceh Barat dengan jumlah keseluruhan mencapai 3.000 batang pohon produktif. Dalam sambutannya, Tarmizi mengatakan peluncuran program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk memperluas penghijauan di wilayah Aceh Barat. Ia menjelaskan gerakan Aceh Barat menanam dirancang untuk memberikan manfaat lingkungan dalam jangka panjang, terutama melalui penanaman pohon di kawasan permukiman. Pemerintah daerah mendorong masyarakat memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah dengan menanam pohon produktif yang dapat menghasilkan buah. Selain menanam penanaman pohon buah, ya, program tersebut turut mendorong masyarakat membudidayakan tanaman dengan pangan dan tanaman obat-obatan di lingkungan rumah. Upaya ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dapur sekaligus mengurangi pengeluaran rumah tangga. Tarmizi juga menyampaikan bahwa gerakan menanam akan diperluas ke sejumlah kawasan yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan lingkungan. Ya, menurutnya program gerakan Aceh Barat menanam telah dirancang pemerintah daerah sejak awal tahun dan peluncurannya disesuaikan dengan momentum peringatan HUT ke-438 Kota Melabo. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah ingin menjadikan perayaan hari jadi kota tidak hanya sebagai agenda seremonial, tetapi juga sebagai momentum menghadirkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Pada kesempatan ini, Tarmizi mengajak ya seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan gerakan Aceh Barat menanam dengan memulai kegiatan menanam dari lingkungan rumah masing-masing. Teman Produa, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat sore dan terima kasih sudah tetap setia bersama Produa Melabo. Kembali kita simak ya lagu-lagu berikut ini untuk menemani ruang dengar kamu, teman Produa yang di rumah atau yang masih dalam aktivitas kerjanya hingga tuntas nanti ya. Semoga apapun aktivitas atau planning yang direncanakan terlaksana dengan baik sesuai dengan harapannya. Amin ya rabbal alamin. Berikut teman Produa lewat lagu Adrian Khalif, kita yang mesra ada aura ya, lagu Winky Wiryawan ya featuring dengan Afgan dan Maxim ya. Ada Swadika juga dari Lisa dan lagu Dunia Tipu-Tipu Yura Yunita dan lagu Main ya lagunya Hi-Fi. Teman Produa siap menemani sore kamu untuk di kesempatan ini ya. Tetap bersama Produa RRI Melabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan cinta.

90,3 FM Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu lewat lagu Yure Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu ya. Teman Pro 2 sudah mengantar kita ke pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Tutup propasi waktu di studio. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah tetap setia mendengarkan Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu. Semoga lagu-lagu yang Dava hadirkan ke ruang dengar kamu dapat menghibur semuanya. Selamat sore Dava terekam dari studio dan selamat menikmati suasana sore di seputar kota Malabo, Nagan Raya, Ceja dan sekitarnya. Untuk di kesempatan sore ini dengan kondisi cuaca mendung ya teman Pro 2 ya, atau cerah. Tadi mendung ya, berawan ya teman Pro 2, jadi diingatkan untuk tetap selalu waspada dengan kondisi cuaca ekstrim seperti hujan, badai ya teman Pro 2. Tentunya sore dan juga malam hari ya, kalau misalkan bepergian untuk dapat membawa perlengkapan jas hujan, mantel dan juga payung ya teman Pro 2. Baik, tetap terus stay tune bersama Dava 90,3 FM. Ada Hi-Fi main dan lagu-lagu lainnya siap menghibur kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman terbaik kamu 90,3 FM itu tadi teman perdu lagu Bunga Cinta Lestari dan Josh Flow ya, telah mengantar kita ke pukul 17.21 menit informasi waktu di studio. Terima kasih teman perdu sudah tetap setia mendengarkan Pro 2 RRI Malabo di frekuensi 90,3 MHz untuk edisi siar hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 ya. Semoga lagu-lagu yang dapat pilihkan ke ruang dengar kamu dapat menghibur semuanya untuk warga kota Malabo, Nagan Raya, CJ dan sekitarnya. Karena suasana sore minggu ya teman produser banyak dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas seperti olahraga lari ya, bersepeda atau juga yoga ya teman produser. Kira-kira ini masyarakat juga sangat suka ya melakukan yoga ya, zumba dan olahraga-olahraga modern lainnya ya, seperti olahraga padel ya, badminton dan juga voli ya, soccer dan lain sebagainya ya. Semoga aktivitas olahraga yang dilakukan ya untuk di kesempatan sore hari ini memberikan efek yang positif ya bagi tubuh ya, untuk melancarkan aliran darah dan juga untuk kebugaran dan juga kesehatan ya. Selain itu juga olahraga bermanfaat untuk mental health ya, ataupun kesehatan mental gitu ya teman produser ya. Tentunya bisa kembali dilakukan ya teman produser untuk di sepatah sore ini sebelum nanti tiba waktu azan maghrib ya untuk wilayah kota Malabo dan sekitarnya. Tetap terus bersama Deva di 90,3 FM Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu, karena Deva terus akan hadirkan lagu-lagu hits ya untuk menemani sore kamu, khususnya untuk teman produser sedang melakukan latihan ya atau juga olahraga-olahraga ringan tentunya untuk di kesempatan ini ya. Baik, ada Adu Pandang lagu Rizky Febrian dan lagu Happy For You ya, Hanindia dan Lucas Graham, Lost lagu Maroon 5 dan lagu-lagu lainnya siap menghibur kamu teman Pro 2 untuk di kesempatan sore ini. Tetap terus bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: kakakku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Adrian Khalid dengan 2001 kali teman produa. Lagu-lagu hits lainnya masih terus akan hadirkan. Ada Kahidna, Titik Nadir, dan pelarian dari Kesha Lefronka. Next nanti teman produa kita akan dengarkan lagu-lagu religi sembari kita menanti waktu berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Melabu dan sekitarnya. Selamat sore, dapaturkan dari studio. Terima kasih sudah setia bersama produa RRI Melabu 90,3 FM. Teman terbaik kamu, selamat menikmati suasana sorenya dengan musik-musik yang terus akan Deva hadirkan untuk menemani ruang dengar kamu hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro 2 Indi ya, untuk edisi sempatan malam ini teman Pro 2. Terima kasih, selamat sore, dan tetap terus bersama Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula.

Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk-Nya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

90,3 FM, teman Prodo di manapun berada, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama Prodo 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro 2 Indi untuk edisi hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Waktunya dapat pamit undur diri dari Intra Dengar Kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya. See you next time and bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam Pam Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, film dokumenter berjudul Celukan Bawang karya sutradara Rai Astrawan mengangkat kehidupan masyarakat pesisir di Bali Utara yang berada di tengah pembangunan infrastruktur energi. Film berdurasi 25 menit ini menyoroti kehidupan nelayan, hubungan masyarakat dengan laut, serta dampak sosial dan lingkungan dari pengembangan energi di kawasan tersebut. Info selanjutnya, kabar kurang mengenakan datang dari Gisli, anggota grup K-pop Aespa yang harus meninggalkan panggung saat konser di Seattle, Amerika Serikat pada Jumat 9 Oktober lalu. Karena kondisi kesehatannya yang memburuk, sebelumnya Gisli diketahui mengalami gejala flu dan telah menjalani pemeriksaan serta perawatan medis. Info selanjutnya, grup heavy metal asal Amerika, Avenged Sevenfold, sukses mengguncang Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu malam 10 Oktober 2026. Lewat konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia, band yang digawangi Matt Shadow dan kawan-kawan ini membawakan sejumlah lagu populer. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.
0: Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh nggak dilihat sama orang, itu otomatis nggak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save gitu. Save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.

Malam teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya untuk di malam hari ini, Minggu di tanggal 11 Oktober 2026. Kembali ada Faiz menemani kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, tadi baru aja kamu ikuti Pro 2 Pro Indi. Pro 2 Pro Indi benar ya. Relay Pro 2 Jakarta, dan saat ini kamu kembali mendengarkan siaran Pro 2 RRI Melabu yang dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasti Jambu, KW16 Melabu, Aceh Barat. Seperti biasa ya teman Pro 2, nanti kita di program Jaga Malam, jangan galau malam-malam, tentunya untuk kamu yang pengen gabung bareng aku. Silahkan nanti bisa telepon ataupun juga WhatsApp di 08 11 68 77 903. Tapi untuk mengawali kebersamaan kita di malam hari ini, ada satu persembahan lagu nih dari Nyakatsi lewat Animal. Stay tune.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Selamat malam paling baik juga untuk yang baru aja stay tune ya barengan Faiz di malam hari ini. Gimana nih kabarnya, gimana hari minggunya, mudah-mudahan menyenangkan ya. Tapi hari ini kayaknya dari pagi, siang, sore hingga malam ini hujan terus ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu malam ini gak kemana-mana ya di rumah aja, mending stay tune barengan aku sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah teman Pro 2, kamu juga boleh kasih tahu untuk kondisi cuaca di tempat kamu malam ini gimana, apakah masih hujan atau mungkin hujannya udah mulai reda. Atau mungkin kamu punya planning pengen ke acara peringatan HUT Melabu ke-438 ya. Boleh kamu kasih tahu aku di 08 11 68 77 903. Dan selamat malam juga untuk yang baru gabung di live TikToknya Faiz ya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan kamu dalam kondisi yang paling baik. Dan sekarang aku mau ngajak kamu nih teman Pro 2 untuk main ya, main bareng Hi-Fi lewat single terbaru mereka. Ada Hi-Fi, main, stay tuned.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu, hiu telah hidup di lautan sekitar 450 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah ada jauh sebelum dinosaurus muncul di bumi. Hiu berhasil bertahan melewati berbagai perubahan zaman dan empat peristiwa kepunahan massal, termasuk bencana yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu. Salah satu penjelasannya adalah bahwa hiu mampu memodifikasi fisiologinya sebagai respon terhadap kondisi lingkungan, seperti menyusutnya ukuran saat suhu meningkat. Kemampuan ini memungkinkan hiu untuk dengan cepat beradaptasi dengan relung ekologi yang berubah dengan cepat, hingga ia bisa bertahan dan masih dapat kita temui sampai sekarang ini. Demikian filler hari ini, sampai bertemu di informasi menarik berikutnya dari filler RRI Melabo. Nantikan ya!
2: Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

101,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 itu dia ada Naikila with MMG yang baru aja aku puterin ya. Spesial banget buat kamu yang baru aja stay tune untuk di malam hari ini. Nah, teman Pro 2, siapa nih yang ada datang tadi ke lapangan Tengku Umar ya? Pasti tadi rame banget ya. Faiz juga sempat datang ke sana tadi pagi ya. Saya sempat-sempatin datang walaupun cuaca hujan ya. Meskipun tadi akhirnya gak kebagian kopinya karena udah gak sabar ya, pengen cepat-cepat pulang. Ya udah akhirnya gak kebagian, saya pulang ya kopinya dibagi kayaknya. Dan yang pastinya teman Pro 2 ini juga menjadi salah satu rangkaian kegiatan ya, minum kopi kop terbanyak di lapangan Tengku Umar Melabu pada hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-438 Kota Melabu. Jadi kegiatan seremonial tersebut itu disaksikan langsung nih oleh tim Muri dari Jakarta dan menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Kopi Kop sebagai ikon kuliner khas Aceh Barat di masyarakat luas ya. Seperti kita ketahui ya teman Pro 2, kalau Kopi Kop itu memang udah dikenal nih ya di manapun. Pasti udah tahu kalau Kopi Kop itu asalnya dari Melabu atau Aceh Barat. Nah, dalam rangka kegiatan tersebut nih, teman Pro 2 itu melibatkan sebanyak 2026 orang disesuaikan dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Sedangkan formasi yang dibentuk itu melambangkan usia Kota Melabu ke-438. Jadi keren banget ya teman Pro 2, para peserta itu disusun berdasarkan angka 438. Jadi ketika disorot dari atas itu membentuk angka 438. Dan gak hanya itu ya teman Pro 2, ternyata rangkaian kegiatan tersebut ini disaksikan dua orang perwakilan Muri termasuk Direktur Operasional dan Customer Relation ya teman Pro 2. Dan tentunya lewat pengenalan Kopi Kop ini melalui kegiatan berskala besar tersebut itu dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Aceh Barat dan menikmati sajian Kopi Kop khas Melabu. Ya, jadi kamu bersyukur banget ya teman Pro 2 yang tinggal di seputaran Aceh Barat ya, di seputaran Nagan Raya. Jadi kalau pengen Kopi Kop itu gak perlu jauh-jauh ya, tinggal datang aja ke kafe ataupun warung-warung yang menyediakan yang ada di seputaran Aceh Barat, yaitu udah tinggal dinikmati dan tinggal pesan aja. Benar gak sih?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Coba deh kamu buka dompet kamu sekarang. Tapi jangan kaget kalau isinya bikin kamu terdiam. Kadang dompet seolah-olah bilang, jangan dibuka lagi. Terus kita jawab, kenapa? Lalu dompet seolah menjawab lagi, kita sama-sama tahu isinya. Nah, biasanya kita baru sadar, uang ternyata bisa habis bukan cuma karena belanja besar, tapi karena pengeluaran kecil yang dilakukan berkali-kali. Jajan sedikit, ngopi sedikit, check out sedikit. Pas dicek, loh kok tinggal sedikit? Jadi, sebelum belanja, coba deh dengarkan baik-baik. Karena ternyata dompet juga punya suara. Belanja boleh, jajan boleh, tapi jangan semuanya dong. Karena kalau uang kamu terus keluar, besok suara dompet bukan lagi jangan boros, tapi tolong isi aku. Jadi, dengarkan suara dompet kamu. Kalau dompet sudah mulai sunyi, itu bukan ketenangan. Itu tanda saldo kamu sedang menghilang.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada satu persembahan lagu nih darinya Afgan featuring Wingky Wiryawan featuring Maxim Botir juga ya, lewat Aura. Ini single terbaru dari Afgan. Sengaja banget nih aku putarin ya teman Pro 2 untuk menemani suasana malam hari kamu dan juga biar gak ngantuk ya. Karena biasanya jam segini apalagi cuaca hujan itu bawahnya pengen tidur ya teman Pro 2. Tapi kamu jangan tidur dulu. Kenapa? Karena Faiz masih punya banyak lagu-lagu enak dan juga informasi-informasi menarik yang bakal aku update ya. Dan nanti juga di pukul 21 ya teman Pro 2, jangan lupa untuk kamu gabung di 0811-687-7903. Nah nanti Faiz juga bakal tanyain ya sama teman Pro 2, hal apa, hal sederhana apa nih yang bikin kamu lupa untuk bersyukur ya teman Pro 2. Nah karena memang setiap hari kita itu pasti diberikan kenikmatan sama Allah ya kan. Cuma kadang-kadang ya, ya sebagai manusia ini kita suka lupa untuk bersyukur. Nah kamu boleh kasih tahu Faiz ya, bisa lewat telepon ataupun juga bisa lewat WhatsApp di 0811-687-7903. Selamat malam juga nih buatnya Syarifah di rumah ya pastinya. Katanya dia enggak datang ke acara HUT Kota Melabuh ya katanya. Dari hari pertama sampai sekarang. Waduh sayang banget sih Syarifah kalau enggak datang. Kenapa aku bilang seperti itu ya? Ini kan momennya jarang-jarang ya teman Pro 2. Ya setahun sekali gitu. Masa kita sebagai warga Kota Melabuh enggak mau nih meramaikan untuk sekedar ya, walaupun mungkin enggak ngapa-ngapain di sana, mungkin sekedar lihat situasi, entah itu semua cuman jalan-jalan ya. Setidaknya kamu bisa menikmati lah suasana di sana gitu. Kamu enggak kepengin nih Syarifah ya dengerin cerita-cerita teman-teman kamu yang baru pulang gitu. Baru pulang dari sana gitu. Pasti ada kan rasa kepingin, pingin lihat. Nah teman Pro 2, karena cuman berapa hari sih acaranya, kok gak salah 3 hari ya, 3 hari. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 gak datang ke sana ya gak masalah sih sebenarnya. Cuman kayak apa sih, ada yang kurang gitu ya teman Pro 2. Masa sih selama 3 hari ini kamu gak bisa menyempatkan waktu untuk datang ke sana walaupun cuman sekedar lihat-lihat ya teman Pro 2. Karena kan acara peringatan HUT Kota Melabuh ini kan cuma setahun sekali gitu ya. Mumpung masih ada kesempatan ya, ayo datang ke sana ya. Tapi buat teman Pro 2 yang malam hari ini enggak bisa ke sana, tenang aja, nanti kita bakal ada relay juga di Pro 1 RRI Melabuh ya. Cuman ini kayaknya belum mulai relaynya, tapi tim RRI Melabuh udah standby di sana. Jadi teman Pro 2 tuh bisa monitor aja nanti di Pro 1 RRI Melabuh ya. Karena semalam juga relay ya untuk acara grand openingnya. Jadi buat teman Pro 2 yang barangkali gak sempat datang, kamu bisa stay tune aja di RRI Pro 1 Melabuh. Kali ini aku bakal puterin lagi nih salah satu single darinya Tangga, Mabuk Kepayang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tengku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran ERI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif dan menghibur dari aplikasi ERI Digital dan ERI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 itu dia, dan Nona with roller blade ya. Aduh, gimana sih Faiz ya. Ya pasti ya teman Pro 2, untuk di malam hari ini masih aku temanin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ini udah ada beberapa yang masuk juga pesan WhatsApp-nya, tapi nanti deh aku bacain ya teman Pro 2. Di pukul 21 waktu Indonesia Barat setelah Sandiwara Radio. Jadi malam hari ini Sabtu Minggu itu kita selalu puterin Sandiwara Radio. Baru teman berdua bisa gabung barengan Faiz di 0811 6877903. Tadi juga aku udah ngasih tahu ya tema malam hari ini. Temanya itu apa, hal sederhana yang sering bikin kamu lupa bersyukur ya teman berdua. Hal sederhana apa yang bikin kamu lupa bersyukur nih teman berdua? Ya mungkin kelihatannya simple tapi ternyata tuh sangat bermanfaat untuk hidup kamu. Tapi kadang-kadang ini sering dilupakan nih sama diri kita sendiri. Nah kamu boleh kasih tahu aku di 08 11 67 7903. Nah kali ini Faiz mau kasih informasi lagi nih teman Pro 2 ya, terkait peringatan HUT Kota Melabu ke-438, di mana kabarnya pemerintah Kabupaten Aceh Barat itu menyerahkan 3.000 bibit pohon kepada 3 gampong di Kecamatan Juan Palawan dan pengurus PKK Aceh Barat dalam peluncuran gerakan Aceh Barat menanam di lapangan Jalan Merdeka teman Pro 2. Nah, 3 gampong penerima bibit pohon tersebut meliputi Gampong Suwa Indrapuri, Gampong Pasir, dan juga Gampong Panggung Kecamatan Juan Palawan. Dan penyerahan bibit ini juga menyasar pengurus PKK Aceh Barat sebagai bagian dari upaya mendorong penanaman pohon di lingkungan pemukiman masyarakat. Ya teman Pro 2, penanaman pohon juga diharapkan ini memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan dalam beberapa tahun mendatang. Ya pastinya ini sangat penting banget ya, apalagi di kawasan sana kan itu dekat sama laut juga. Nah setidaknya penanaman pohon di sekitar laut ini bisa mencegah erosi dan juga hutan-hutan yang sudah gundul dan juga daerah bekas kebakaran teman Pro 2. Oke teman Pro 2, untuk kamu jangan kemana-mana, aku bakal balik lagi nanti setelah lagu yang berikut ini.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kale. Sirune Kale merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kale mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirune Kali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirune Kali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi, tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi, aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Persija Bukawai 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Ruda FM. Teman terbaik kamu.
3: Sampai 3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Sandiwara Radio dengan judul Kriuk di Balik Doa Ibu ya. Dan selanjutnya teman Pro 2 bisa gabung bareng Faiz di 08116877903. Dari studio Faiz ucapkan selamat mendengarkan.
4: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16. Ini dia Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
5: Halo, permisi. Ih, ada orang gak sih di rumah ini?
6: Waalaikumsalam. Ada Bu Rika. Maaf Bu, tadi saya di dapur.
5: Aduh, batuk-batuk lagi. Jauh-jauh sana. Saya kesini mau minta bayar hutang yang 10 juta. Itu sudah dengan bunga-bunganya ya?
6: Bu, suami saya baru meninggal. Dan saya juga sakit-sakit dan tidak bisa bekerja, Bu. Tolong Ibu kasih tempo 2 minggu lagi. Saya janji akan saya segera lunaskan.
5: Apa? 2 minggu lagi? Saya maunya sekarang. Ya, sekarang juga.
7: Ada apa nih ribut-ribut? Bu, Ibu berhutang sama Bu Rika.
6: Nak, maafkan Ibu, Nak. Ibu dan Bapak dulu pernah pinjam uang sama Bu Rika untuk keperluan pada saat kamu pertama masuk kuliah. Dan semasa Bapak masih ada, Bapak selalu bayar cicilan sama Bu Rika.
7: Ya Allah, Bu. Bu, mending dari pertama Sita gak usah kuliah, Bu, kalau seperti ini.
5: Duh, anak dan ibu pakai drama segala lagi. Cepat sini, bayar hutang kalian.
7: Bu, tolong berikan kami waktu ya, Bu. Saya janji akan segera saya lunaskan. Karena saya juga baru seminggu bekerja, Bu.
5: Mau kamu kerja sehari, sebulan, setahun, itu bukan urusan saya ya. Saya maunya sekarang juga. Gimana sebagai gantinya motor kamu saya ambil? Kayaknya masih baru nih.
7: Bu, jangan. Ini motor yang dibelikan Bapak buat saya, Bu.
5: Pak Ijo, ambil sepeda motor itu.
8: Siap, baik bos.
6: Jangan bawa motor anak saya, Bu. Tolong jangan, Bu.
7: Ibu minum obat dulu ya, biar ibu cepat sembuh.
6: Nak, terima kasih ya. Kamu sudah merawat ibu. Ibu coba bisa menyusahkan kamu, nak.
7: Bu, ibu jangan ngomong seperti itu. Ya sudah, sekarang ibu tidur ya. Sita mau ke dapur dulu, mau buat basreng.
6: Basreng? Apa itu Sita? Ibu baru dengar.
7: Hehehe, ibu doain Sita ya. Rencana Sita mau coba-coba buat basreng, Bu. Bakso goreng yang sekarang lagi viral. Semoga bisnis Sita ini berhasil ya, Bu.
6: Iya, Nak. Doa ibu tiap menit, detik tidak pernah putus untuk Munak, anak ibu yang paling ibu sayang.
7: Ya sudah, Sita ke dapur dulu ya. Ibu istirahat dulu.
9: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sita, Sita.
7: Waalaikumsalam. Eh Rena, kebetulan kamu datang. Rena, cobain deh gimana rasanya. Aku baru coba-coba buat basreng nih.
9: Wah, enak banget Sita. Beneran deh, kamu bisa jual nih.
7: Ah, kamu Ren, yang bener. Jangan cuma buat aku senang.
9: Iya loh Sita, ya udah gini aja. Besok kamu coba bawa deh ke kampus. Ntar kita cobain icip sama teman-teman di kampus.
7: Boleh juga tuh ide kamu Ren.
9: Guys, cobain deh kalian icip basreng buatan Sita. Enak banget loh, dan ada berbagai varian rasa juga.
7: Duh Rena, kamu jangan gitu dong. Aku malu nih kalau sempat gak enak.
9: Sita, namanya juga promosi. Biar basreng kamu nanti banyak peminat.
7: Iya, enak ya. Berapaan ini Sita? Kayaknya boleh nih pesan basreng sama Sita.
10: Awas-awas, minggir-minggir. Duh, apaan sih nih rame-rame? Pada makan apaan sih? Apa nih? Kampungan banget makanannya.
7: Carla, apa-apaan sih kamu? Kamu udah tumpahin dagangan aku loh.
9: Iya nih Carla, kamu tuh gak sopan banget sih tumpahin dagangan Sita.
10: Apa? Dagangan? Heh, ini kampus bukan pasar. Kalau mau berdagang di pasar sana, bukan di kampus, paham?
7: Kita dagang kan gak di kelas, dan ini juga udah waktunya pulang kan?
10: Dasar orang miskin. Kalau gak sanggup kuliah, mending berhenti aja. Daripada capek-capek dagang segala. Yuk guys, cabut. Gak banget deh.
9: Sita, kamu yang sabar ya. Jangan diambil hati. Si Carla emang gitu orangnya. Mentang-mentang orang kaya. Sama-sama Sita, itulah gunanya sahabat Besti. Oh iya Sita, aku tiba-tiba ada ide nih. Gimana kalau basreng kamu kita promosikan di sosmed aja? Kamu kan punya FB, IG kan?
7: Oh iya ya, bener juga ide kamu Ren. Oke deh, kalau gitu besok aku buat 3 varian dulu basrengnya ya. Baru deh aku posting ke FB dan IG. Terus kamu juga bantu posting ya di sosmed kamu Ren.
9: Oke Besti.
7: Hai semuanya, yuk yang mau pesan basreng enak bisa hubungi aku ya. Basrengnya ada 3 varian, rasa original, pedas, dan rasa daun jeruk. Nikmat dan cocok dijadiin cemilan sambil ngumpul bareng teman.
6: Sita, itu HP kamu dari tadi bunyi terus, nak.
7: Iya, Bu, iya. Sebentar Sita beresin dapur dulu ya, Bu. Wah, banyak banget pesanan WA, FB, dan juga IG. Alhamdulillah ya Allah, bismillah, semoga ini awal dari bisnis ini.
11: Assalamualaikum, permisi.
7: Waalaikumsalam, cari siapa ya Pak?
11: Maaf, apa benar ini rumahnya Sita yang produksi basreng?
7: Iya benar, saya sendiri Pak.
11: Perkenalkan, nama saya Aldo, salah satu panitia pameran nasional dan internasional untuk majukan UMKM Indonesia. Mbak, saya ingin produk basreng ini bisa bergabung dalam acara besar-besaran ini.
7: Alhamdulillah, yang benar Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak.
11: Sama-sama Mbak Sita. Kalau begitu saya permisi dulu.
12: Bu Sita, packingan basrengnya siap untuk dikirim keluar kota sebanyak 1000 pieces ya.
7: Alhamdulillah murni, segera dikirim ya.
11: Oh iya Bu, ini juga orderan dari salah satu swalayan di Jepang. Mereka order 2000 piece untuk hari Minggu.
7: Baik Murni, Mamat, dan yang lainnya, segera kita proses ya orderannya. Semangat ya semuanya.
6: Alhamdulillah nak, ibu tidak menyangka kamu akan sesukses ini. Ibu bangga nak, bisnis berjalan, kuliah kamu juga selesai dan sarjana.
7: Alhamdulillah Bu, ini semua berkat doa ibu. Doa ibu yang tidak pernah putus untuk Sita. Sita sayang ibu. Dan yang paling penting, ibu sekarang sudah sembuh setelah menjalani operasi kanker paru-paru. Dan sepeda motor pemberian bapak dulu juga sudah kita ambil kembali dari Bu Rika, Bu.

0: 103.3 FM Pro 2 RRI Melabu teman terbaik kamu. Itu dia ada Rizky Febian ya featuring Adrian Khalif lewat Alamak di program Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan teman Pro 2 tadi juga baru kamu dengerin Sandiwara Radio produksi RRI Melabu. Judulnya itu Kriuk di Balik Doa Ibu. Gimana nih aksi atau acting dari para angkasawan dan angkasawati RRI Melabu, menurut kamu bagus gak? Dan yang pastinya untuk teman Pro 2 seperti yang udah aku bilang tadi, untuk kamu yang pengen gabung di malam hari ini silakan di 08 11 88 77 903. Untuk teman Pro 2 yang pengen menyaksikan juga acara penutupan HUT Kota Melabu ke-438, kamu bisa dengerin di Pro 1 RRI Melabu dan juga bisa nonton di live YouTube RRI Melabu. Ya, jadi enggak perlu repot-repot datang ke sana juga, bisa nonton di YouTube RRI Melabu. Itu banyak rangkaian-rangkaian acara yang bakal hadir di malam penutupan ini ya, teman Pro 2. Silakan ya untuk yang mau gabung di 08 11 88 77 903, yang pastinya Faiz tungguin atensi kamu sampai nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Okay, sepertinya sudah ada yang masuk. Waduh, ini masuknya miss call atau apa nih? Mau diangkat juga udah putus nih. Okay, coba kita angkut ya. Ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Faiz.
0: Iya, Saripa. Apa kabar? Apa kabur, Saripa?
1: Lagi kurang sehat nih, Bang Faiz.
0: Lagi kurang sehat. Kenapa? Kurang sehatnya kenapa ini?
1: Kemarin tuh jam sore, jam 3 itu, Saripa, udah kumat.
0: Kumatnya? Maksudnya kumat apa nih? Halo,
1: lambung.
0: Saripa. Oh, kumat lambung. Iya, kan Bapak enggak tahu karena Saripa ngomongnya setengah-setengah, kumat-kumat apa gitu kan.
1: Iya, habis itu tangan Saripa
0: kenapa tangannya?
1: Lemas, Bang Faiz.
0: Karena belum makan.
1: Makan udah juga, tapi waktu pas makannya itu enggak selera, Bang Faiz, karena gara-gara lambung.
0: Oh, gitu. Ya udah, tapi malam hari ini gimana? Udah makan, Saripa?
1: Oh, udah, tapi cuma dikit makannya, nggak banyak.
0: Oh, nggak apa-apa, yang penting udah makan ya, jangan kosong nih perutnya. Terus obat lambungnya diminum.
1: Obat tiap hari minum, Bang Pak, tapi bosan juga minum obat itu aja minumnya.
0: Iya.
1: Nggak ada yang lain selain obat.
0: Makanya Saripa jangan sakit ya kan, kalau nggak sakit kan nggak minum obat.
1: Habis itu kan ada dikasih juga sama Umi jamu, Bang Faiz.
0: Oh, jamu. Jamunya diminum apa dioles?
1: Diminum.
0: Oh, diminum.
1: Nah, itu pun enggak enak juga rasanya.
0: Iya, ya namanya kalau obat-obat sih mana ada yang enak sih, Saripa. Ya kan?
1: Iya, itu kan madu tuh jamu tuh kan enggak enak rasanya, di datang Umi di campur dengan madu tuh, Bang Faiz.
0: Biar
1: itu
0: manis ya.
1: Masih kurang enak juga tuh.
0: Iya, ya namanya obat pasti enggak ada yang enak sih, Saripa. Yang penting Saripanya tuh makanya jaga kesehatan. Kalau disuruh makan, makan. Kalau disuruh minum, minum. Kalau disuruh tidur, tidur gitu.
1: Ini di Pro 1 enggak ada buka ruang rindu kan? Nanti Saripa siap telepon Bang Faiz langsung teler nih.
0: Enggak, kan ini apa? Really, Saripa kan bisa dengerin tuh. Kalau Saripa kan nggak datang ke sana tuh dengerin Pro 1.
1: Iya, ini Saripa telepon Bang Faiz ke Pro 2, Pro 1 dengarnya.
0: Iya.
1: Nanti baru setiap telepon Bang Faiz baru ke Pro 2 lagi.
0: Oke deh. Yaudah nih, Saripa mau ngapain? Oh, Saripa, Bang Faiz mau tanya nih, hal sederhana apa yang sering dilupakan nih untuk kita bersyukur? Apa nih, Saripa? Mungkin salah satunya kayaknya kesehatan deh ya, Saripa ya.
1: Iya.
0: Benar enggak sih?
1: Saripa padahal butuh kesehatan sih, Bang Faiz.
0: Tapi Saripa kayaknya kurang bersyukur nih sama kesehatan. Buktinya Saripa enggak menjaga dengan baik nih kesehatannya. Benar enggak? kok Saripanya diam? Bang Faiz kayak ngerasa bicara sama ini ya, sama anak murid gitu. Saripanya diem aja, nggak dijawab.
1: Iya, Bang Fahir, nggak ada ini apa tuh selera makan aja nggak ada selera apa-apa, minum aja hambar rasanya.
0: Betul, kalau kita lagi sakit
1: Air
0: itu
1: air
0: apapun.
1: dalam mulut aja hambar rasanya.
0: Iya benar, makanya. Jadi Saripa harus jaga kesehatan nih mulai dari sekarang. Kalau misalnya lagi sakit ya istirahat ya, makannya juga dijaga gitu. Kurangi makan yang pedes-pedes.
1: Dada nggak dikasih juga main HP sama Umi, disita HP sama Umi.
0: Iya.
1: Jahat kali.
0: Jadi ini nelpon pakai apa? Kok nggak pakai HP?
1: Kalau mau telepon Bang Faiz cuman sebentar, habis itu udah diambil lagi HP sama
0: gitu.
1: Umi.
0: Ya udah, nggak apa-apa, ambil aja Umi HP-nya Umi. Memang

0: Iya. Atau kulitnya, kok nggak mau isinya kulitnya aja dimakan untuk saripah. Isinya, isinya kasih untuk Umi, kulitnya untuk saripah.
1: Kalau nggak kulitnya untuk Bang Faiz aja.
0: Bang Faiz kan nggak sakit, tapi saripah yang ditawarin sama Umi. Jadi saripah kan nggak suka. Tapi
1: itu nggak mau juga. Nggak mau juga makan telur.
0: Saripah kan nggak mau isinya, yaudah makan kulitnya aja. Gimana?
1: Bang Nanda lagi ini ya, lagi cuti ya Bang Faiz?
0: Iya, lagi cuti. Oke deh, saripah.
1: Berapa
0: saripah
1: hari?
0: Berapa hari, kasih tahu nggak ya berapa hari? Kak Saripah ada nomor Bang Nanda, tinggal WA aja Bang.
1: Sepi juga gak ada Bang Nanda. Biasa kalau ada Bang Nanda ada juga live TikTok.
0: Ya. Bang Faiz ada juga live TikTok nih. Gak lagi live TikTok nih.
1: Iya. Itulah ya, masalahnya Kak Saripah sering ikut gabung di live TikTok Bang Nanda gitu.
0: Oh iya.
1: Sama
0: iya.
1: Kak Rizna.
0: Oke. Yaudah nih Saripah mau dengar lagu apa?
1: Yang terbaru apa Bang Faiz?
0: Yang terbaru banyak nih Saripah. Indonesia mancanegara. Jangan
1: lagu-lagu lama lah, lagu-lagu lama udah sering didengar.
0: Iya, Indonesia apa mancanegara? Ajari aku berani, oh. Ajari aku jadi berani mau. Atau Rizky Febian, Adu Pandang. Ini enak lagunya. Atau ada,
1: Adu Pandang.
0: Iya, lagu terbaru. Ada Liodra, bukan Liodra sih. Si apa sih namanya tuh ya? Kawannya Liodra siapa sih? Tiara Andini. Tiara Andini mau?
1: Ya, Tiara Andini.
0: Tulang dan Nadi judulnya, mau?
1: Boleh.
0: Oke, diputarin nanti ya Saripah ya.
1: Oke Bang Faiz.
0: Oke Saripah, mau salam-salam buat siapa?
1: Salam-salamnya buat Bang Faiz. Kan Saripah udah lama juga nih gak ikutan gabung sama Bang Faiz. Terus buatnya Bang Nanda, buatnya Kak Eci, habis itu siapa ya?
0: Siapa
1: lupa
0: ya?
1: Satu lagi Kak.
0: Ayo.
1: Buat Kak Reska.
0: Siapa?
1: Buat Kak Reska.
0: Oh, buat Kak Reska, oke.
1: Buat Dokter Ruspa, buat Kak Rizna, buat Umi, buat Bang Satria.
0: Okay,
1: itu aja.
0: Deh. Makasih ya Saripah, buat salam buat Umi juga. Semoga lekas sembuh Saripah.
1: Oke Bang Faiz, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman Pro 2, ada Saripah yang katanya lagi kurang sehat ya. Jadi menurut Saripah, hal sederhana yang mungkin sering dilupakan untuk bersyukur yaitu kesehatan ya. Memang kesehatan ini penting banget teman Pro 2. Kalau misalnya kamu sakit, pasti ngapa-ngapain aja gak semangat, makan gak enak ya, minum gak enak, semuanya gak enak, serba salah, benar gak sih? Oke, selamat malam juga nih buat siapa di mana. Halo, Assalamualaikum.
2: Salam, Kak
0: Ida. Iya, Kak Ida, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Alhamdulillah, kabar sehat. Tapi
2: Kak Ida. Bagaimana
0: kabar? Alhamdulillah sehat juga nih Kak Ida. Kak Ida jauh banget nih suara Kak Ida. Kak Ida lagi di mana nih?
2: Jauh. Di mana Kak Ida jauh?
0: Jauh nih suaranya, kecil kali.
2: Kecil?
0: Iya. Kenapa nih? Nah, ini mungkin HP-nya disembunyiin di bawah bantal ya Kak Ida ya. Makanya suaranya kecil nih. HP-nya disembunyiin di bawah bantal ya?
2: Tidak.
0: Oh enggak.
2: Di telinga.
0: Oh di telinga. Kirain di bawah bantal disembunyiin, makanya suaranya kecil. Kak Ida, kalau Faiznya ke lapangan siapa yang siaran Kak Ida? Kan gak ada yang siaran.
2: Oh,
0: ya kan?
2: Iya.
0: Faiz dengerin dari sini aja Kak Ida, dari studio kan lagi live juga di Pro 1. Ya kan?
2: Iya.
0: Dari YouTube bisa nonton juga nih Kak Ida.
2: Nonton di radio juga.
0: Iya, gitu. Kak Ida dah udah.
2: Kau itu lapangan nggak ada hujan.
0: Iya betul. Kak Ida
2: udah keras tadi.
0: Udah pergi ke sana Kak Ida?
2: Belum.
0: Belum sama sekali, belum pernah ya?
2: Sama sekali belum.
0: Waduh, padahal hari ini penutupan loh Kak Ida.
2: Nggak sempat Kak Ida.
0: Nggak sempat ya, capek Kak Ida ya?
2: Capek, pulang kerja di rumah aja.
0: Betul.
2: Iya
0: capek.
2: Dua
0: Ya udah Kak Ida istirahat aja malam hari ini sambil ya.

0: dengerin
1: Selama
0: Faiz
1: oke
0: ya
1: juga.
0: siaran sambil dengar juga di Pro 1 acaranya.
1: Ya, malam. Lupa nanti hujan.
0: Betul. Malam hari ini hujan di sana masih hujan, Kak Ida?
1: Enggak ada lagi.
0: Oh, enggak ada lagi. Tadi di sini
1: ya,
0: hujan, Kak Ida?
1: Kering.
0: Oke. Ya udah nih Kak Ida mau dengar lagu apa Kak Ida? Enaknya lagu apa ya? Semua lagu enak sih Kak Ida.
1: Sebutkan nama lagu.
0: Lagu Indonesia.
1: Hah?
0: Lagu Indonesia.
1: Boleh.
0: Boleh ya. Ada siapa? Bentar ya, kita cek dulu nih. Ada lagunya Laura Geraldine, ada Virgon, ada Melly Goeslaw. Melly Goeslaw aja ya, Kak Ida ya, nanti saya putarin ya. Oke deh, makasih ya Kak Ida.
1: Sesuai itu Kak Ida ya.
0: Iya, sesuai untuk Kak Ida. Pokoknya Kak Ida malam hari ini sambil istirahat, sambil dengerin
1: sambil
0: radio
1: istirahat,
0: ya.
1: Sambil istirahat, dengar radio.
0: Betul ya.
1: Dengar-dengar
0: buka itu ya tua. Betul. Mau salam buat siapa Kak Ida?
1: Salamnya buat semua-semua aja. Tanpa kecuali. Buat buka Isa terlalu.
0: Ya, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, makasih.
1: Kalau pulang nanti hati-hati.
0: Iya. Oke Kak Ida.
1: Terima kasih buka Isa.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam buatnya Pipi, katanya kasihan nih gak ikut hut ya. Orang Mama Faiz juga tadi pagi baru dari sana ya Pipi ya. Dan kita juga ada live YouTube-nya nih. Jadi buat teman Pro 2 yang gak sempet datang ke sana bisa nonton di live YouTube RRI Melabu acaranya. Oke, kali ini aku bacain dulu ya pesan WhatsApp yang masuk nih. Ada Lara Purnamasari, halo Lara, selamat malam. Katanya hal sederhana yang bikin aku lupa untuk bersyukur adalah karena aku terlalu sering melihat ke atas sih Kak, melihat pencapaian orang lain sampai lupa bahwa apa yang aku punya hari ini merupakan nikmat dari Allah. Aku terlalu sibuk mengejar apa yang belum kumiliki sampai lupa mensyukuri apa yang sudah Allah titipkan, seperti nikmat sehat, kebebasan, masih bisa menghirup udara segar, tidak memiliki utang, karena belum tentu orang lain memiliki hal sederhana yang selama ini aku anggap biasa. Oh, benar banget ya Lara ya. Kalau kamu hari ini gak punya utang, itu salah satu nikmat yang luar biasa ya. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang kadang-kadang itu masih bingung nih besok mau makan apa. Nah, kalau kamu masih bisa menikmati makanan yang kamu masak ya, yang kamu rencanakan besok mau makan apa, itu masih dikategorikan apa ya, salah satu nikmat yang tidak lupa di untuk disyukuri ya Tamang Pro 2. Terus katanya mau request lagunya Glass Animals. Oke, nanti diputarin ya. Makasih buatnya Lara, sehat-sehat selalu buat Lara. Yang penting tetap bersyukur ya. Oke, buat Tamang Pro 2 yang mau gabung silakan, aku masih tungguin di 08 11 68 77 903. Hal sederhana apa yang bikin kamu lupa untuk bersyukur ya? Kamu boleh WhatsApp ataupun boleh komen di live TikToknya aku di Faiz_FFZ. Oke, buat Pipi katanya minta lagu yang semangat dong. Oke, nanti diputerin ya. Lagi galau. Oh, galau kenapa sih Pipi? Ditinggalin ya sama bang ini ya, sama KM ya. Oke, kita dengerin dulu nih, ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 92,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Silakan ya yang masih pengen ikutan gabung di 08 11 67 7 9 03. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Iya, apa kabar Mak Tengo?
1: Kecil suaranya.
0: Kecil ya suaranya ya. Suara siapa nih yang kecil? Suara Faiz apa suara Mak Tengo?
1: Faiz.
0: Oh, suara Faiz. Faiz memang kecil nih orangnya. Kayak mana Mak Tengo?
1: Orangnya kecil kan?
0: Iya, orangnya kecil, kayak suaranya kringi. Kecil. Iya, kan nggak mungkin orangnya kecil, suaranya besar ya.
1: Memang imun-imun itu dikait.
0: Iya, makanya Mak Tengo. Mak Tengo walaupun belum pernah ketemu, tapi udah tahu ya Faiz yang mana orangnya.
1: Tahu.
0: Gimana Mak Tengo malam hari ini? Ada hujan nggak di tempat Mak Tengo nih?
1: Rintik-rintik,
0: hujan gerimis. Mak Tengo udah datang ke ini acara HUT Kota Melabu?
1: Jauh sekali ya.
0: Iya, sekali-sekali aturannya di sama tiga ya Mak Tengo ya buatnya ya. Iya kan? Jangan di Melabu selalu gitu, sekali-sekali di sama tiga dekat rumah Mak Tengo. Jadi gantian nih orang Melabu datang ke sana gitu.
1: Gantian dengan siapa?
0: Enggak, yang ada yang dari Melabunya gitu datang ke sama tiga. Jangan orang sama tiga selalu yang datang ke Melabu. Iya kan?
1: Pak Is sudah sering datang kali ya.
0: Betul, Pak Is sering Mak Tengo. Ya. Tapi enggak apa-apa Mak Tengo, kalau Mak Tengo enggak bisa datang, Mak Tengo bisa dengar Pro 1.
1: Iya, kalau ada saya. Kalau ada buka. Buka. YouTube
0: RRI ya. Di radio ada juga tuh lagi live Mak Tengo.
1: Iya, radio ada dengarnya aja.
0: Iya, kalau di radio gak ada gambarnya, kalau di YouTube ada gambarnya.
1: Iya.
0: Oke, Mak Tengo mau ngapain nih di malam hari ini? Mungkin Mak Tengo mau nyanyi ya kan?
1: Malam ini mau tidur.
0: Oh, mau tidur. Tapi masih bisa ngomong ya Mak Tengo ya.
1: Iya. Ngomong masak itu hujan.
0: Iya, hujan lagi nih kayaknya.
1: Udah lama gak ngomong.
0: Betul.
1: Apa, kemarin ada juga Pak Is kan?
0: Di, ya, iya kemarin pagi Mak Tengo.
1: Pagi ya.
0: Iya, hari ini malam.
1: Yaudah. Selamat. Nah, buat itu saja pagi Pak Is.
0: Oke, makasih Mak Tengo.
1: Sehat selalu.
0: Iya, Mak Tengo juga ya, sehat selalu ya Mak Tengo ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Tengo di sama tiga yang katanya cuma gabung pengen ngobrol bareng Faiz ya. Oke, makasih Mak Tengo, sehat selalu ya Mak Tengo ya. Di belakangnya Mak Tengo ada siapa di mana nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Faiz.
0: Iya, ada keponakannya Mak Tengo ya ternyata. Ya, ada Erna nih.
2: Ini Erna Faiz.
0: Iya, Erna. Erna tadi katanya enggak kerja ya karena mau Maulid ya.
2: Kok tahu?
0: Iya, tahu. Itu masih ada sisa nasinya tuh di mulut Erna.
2: Hari habis ini makan masak nasi Maulid. Besok baru Maulid.
0: Oh, Maulidnya besok.
2: Iya. Oh. Erna libur hari ini, enggak kerja karena udah minta izin sama yang punya toko.
0: Oh gitu. Erna sekarang kerja di mana sih Erna?
2: Di toko grosir.
0: Oh, pindah lagi.
2: Di depan SMA 2. Erna enggak ke kafe lagi. Capek banget. Habis itu gajinya habis buat ongkos odong-odong.
0: Iya, jauh ya kalau di
2: enggak sanggup banget, dimarahin sama bapak, enggak boleh ke kota.
0: Oh gitu. Oh, jadi sekarang dekat SMA 2 kerjanya.
2: Alhamdulillah udah seminggu lah Erna masuk grosir.
0: Oh, alhamdulillah. Jadi enggak perlu naik odong-odong ya Erna ya.
2: Iya, tadi kan Erna kan ke tempat ibu kan. Ibu kerja toko ku. Erna bilang, "Bu, aku cuti hari ini. Mau masak Maulid," aku bilang. Dikasih sama ibunya.
0: Oh iya, baik dong ibunya berarti.
2: Ibu boleh libur ya Bu, aku bilang acara Maulid, jadi boleh katanya. gitu.
0: Oh, berarti maulidnya besok ya?
2: Iya, hari ini kami masak-masak semua.
0: Masak apa aja?
2: Tadi Erna, tadi Erna buat bihun, habis itu buat kolak juga. Oh, gitu kayak gitu. Namanya kok maulid kan?
0: Enak-enak banget ya Erna ya. Gak ada tuh Bang Faiz tuh.
2: Ada Erna memang mau libur. Karena Erna tahu maulid kan, jadi Erna libur, minta izin sama ibu yang kerja itu.
0: Besok kerja, besok libur juga?
2: Dikasih izin gitu kan.
0: Enggak, besok libur juga? Atau besok udah masuk kerja?
2: Besok kayaknya libur lagi. Oh, libur. 2 hari.
0: Oh, 2 hari. Izinnya 2 hari berarti.
2: Iya, 2 hari. Tapi kalau kebanyakan emang keenaan loh Pak Yus, nanti gajinya habis dipotong.
0: Nanti jadinya males ya, kayak yang udah-udah kan Erna ya.
2: Iya, paling dikasih cuti 2 hari. Tapi kalau mau nambah, nanti gajinya zong dong.
0: Iya, makanya Erna jangan kebanyakan libur nih. Jangan 1 bulan 30 hari, liburnya 20 hari, maksudnya 10 hari itu.
2: Misalnya kan gaji Erna kan kalau di toko glosir itu bulanan kan. Kalau bulanan itu kan 1 juta. Misalnya kok kita sanggup libur, boleh aja, tapi nanti waktu tanggal-tanggal 2 nanti selamat malam aja lah, zong akhirnya habis.
0: Iya, makanya jangan sering-sering kan libur ya.
2: Kalau kita kasih turun libur emang enak, besok nambah lagi gitu.
0: Berarti enak kalau gak perlu-perlu banget gak usah libur ya, kecuali sakit ya kan.
2: Kadang-kadang enak kan libur ada alasannya, misalnya
0: ya,
2: bu betul, besok aku izin ya mau ke kampung, misalnya apa ada acara saudara atau apa dikasih. Habis itu kalau sakit dikasih libur juga, namanya kok sakit kan.
0: Betul.
2: Habis itu gak boleh banyak-banyak juga loh Pak Yus. Nanti akhir bulan gajinya zong.
0: Betul, iya sih. Yang penting Erna sehat selalu ya Erna ya, jaga kesehatan ya.
2: Iya, dibilang ibu tuh kamu selama kerja di sini udah gemuk katanya.
0: Udah gemuk.
2: Maksudnya aku kan orang pas jumpa orang belanja dibilang, "Eh, kakak udah gemuk dikit ya," dibilang. "Kayaknya senang deh di sini," dibilang kan. Maksudnya udah gemuk dikit gitu, enggak kurus sekali lah kan. Gitu.
0: Oh, iya.
2: Enggak tahu apa mungkin pikiran udah tenang mungkin ya habis itu. Kerjanya udah dekat, abis itu pikiran aku udah tenang. Abis itu kalau jauh aku kepikiran, nggak ada yang jemput, itu masalahnya.
0: Iya, ya berarti itu salah satu hal yang harus Erna syukuri juga nih, karena Erna.
2: Iya, dari pertama aku merangkap jauh, betul. Sabar banget aku orangnya, sabar emang. Ya. Abis itu kayak mana, akhirnya tuh buka lah pintu hati. Pas tanya, ada yang dekat, alhamdulillah. Rencana mau lamar ke Adelia Shop, karena udah penuh. Akhirnya aku pergi ke depan SMA 2, aku iseng-iseng doang beli air, tanya-tanya, tiba-tiba ada. Akhirnya.
0: Iya, alhamdulillah ya, rejeki ya.
2: Rejeki itu gak kemana Pak, ya, walaupun kita jauh kerja. Rezeki itu kalau udah terpulang sama kita, tetap sama kita. Kalau enggak, memang apa mau dikata kan?
0: Iya, betul.
2: Tapi misalnya contohnya nih, depan rumah. Dulu Erna kan di Sabena, depan rumah enak banget kan?
0: Yeah.
2: Apa mau dikata, di situ bukan rezeki Erna lagi. Sekarang Erna udah berpindah rezeki ke SMA 2 sana, toko glosir gitu.
0: Betul, iya. Yeah. Tapi Erna pernah nggak sih ada hal yang lupa Erna syukurin gitu?
2: Apanya?
0: Ada.
2: Apanya?
0: Hal sederhana yang mungkin Erna sering lupa untuk bersyukur, ada nggak?
2: Bersyukur banget. Aku memang minta gak doa mbak dekat. Kalau perlu dekat rumah lagi.
0: Dekat rumah, betul. 5 langkah gitu langsung sampai ya.
2: Kalau dekat rumah enak, misalnya udah jam 1 ambil nasi lah di rumah, ambil bontot bawa ke toko makan, bolak-balik bisa. Kalau jauh dikit kan payah nelpon, kak bawa nasi lu, bawa air lu, kayak gitu kan.
0: Betul sih.
2: Kalau dekat enak lah.
0: Tapi kalau dari cara ngomongnya Erna nih, kayaknya Erna orangnya selalu bersyukur ya Erna ya. mensyukuri apapun itu yang Tuhan kasih.
2: Iya. Tapi alhamdulillah aku udah dekat kerja, udah enak lah Faiz. Enggak tiap pagi aku duduk di depan pagar nunggu odong-odong lewat apa enggak. Habis itu kadang-kadang telat, kena marah.
0: Iya.
2: Aku sampai sana. Kayak gitulah suka dukanya, nama juga kita jauh kan.
0: Betul. Apalagi
2: itu ini semuanya ya, ku jalani semualah.
0: Iya.
2: Paling sampai sana dulu ya pengalaman di kafe ya. Kenapa kamu telat? Gak ada yang jemput Bu. Ya udah, besok-besok jangan telat lagi ya. Kayak mana Bu, jauh Bu, kakak mungkin ibu antar melulu, kayak gitu kan. Kayak itu kita bilang kan.
0: Betul.
2: Akhirnya apa dikatalah, akhirnya aku bilang, Bu, Bu, aku sudah dapat kerja dekat nih alhamdulillah di kampung aku. Sekarang aku mau pindah Ibu, aku bilang. Jadi ibu tuh kita keluarnya enak, nggak tersinggung orang, jadi sama-sama enak.
0: Oke deh Erna, mudah-mudahan Erna betah ya di tempat kerja baru. Terus jangan lupa nanti kalau digajian sedekah juga Erna ya.
2: Ya aku senang banget nih berdoa-doa nih kan. Aku udah dapat yang dekat, senang kali. Walaupun pulangnya jam 6 sore.
0: Iya, gak masalah ya kan.
2: Penting dekat rumah.
0: Betul, kan? Benar. Oke deh itu, Erna. Itu aja mungkin ya. Salam-salam buat siapa nih Erna?
2: Salam Faiz tumben udah siaran lagi Faiz.
0: Enggak, ini kan Faiz kebetulan ganti Nanda. Nanda kan Nanda cuti gitu.
2: Lagunya kan?
0: Apa nih? Kekasih Bayangan.
2: Lagunya terserah Faiz aja lah.
0: Kau jadikan aku kekasih bayangan. Yang berwajah palsu. Iya benar enggak?
2: Iya, yang sering aku nyanyiin tuh kan.
0: Kekasih bayangan berwajah palsu ya.
2: Mana tahu nanti aku minta dangdut kan nggak boleh.
0: Nggak boleh. Nanti lagunya Faiz pilihin aja lah ya, Erna ya. Faiz pilihin lah ya.
2: Ya apa aja boleh ya.
0: Oke deh.
2: Ya udah salamnya kan. Oh buat semuanya.
0: Buat siapa nih?
2: Udah, assalamualaikum.
0: Salamnya buat semuanya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih buatnya Erna. Erna udah lama ya nggak ngobrol bareng Erna, tapi malam hari ini Erna senang katanya dia baru dapat tempat kerja yang baru yang deket banget nih sama rumahnya ya. Alhamdulillah ini salah satu hal yang harus disyukuri juga ya teman Pro 2, ketika kamu bisa bekerja sesuai dengan keinginan kamu ya itu harus disyukuri, entah itu karena lokasinya yang deket ataupun mungkin teman-teman kerjanya yang asik ataupun mungkin juga kerjaannya itu sesuai dengan passion kamu. Nah itu harus disyukuri ya teman berdua. Aku mau bacain lagi nih pesan WhatsAppnya Lara, katanya makasih banyak ya Kak Faiz sudah diputarin lagunya. Oke Lara, semoga di akhir pekan ini Kak Faiz selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, karena terkadang hal sederhana yang Kak Faiz lakukan lewat siaran jaga malam ini bisa menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami para pendengar Pro 2. Amin ya. Aku juga senang ya kalau teman Pro 2 dengerin Faiz itu ikut terhibur, ikut bahagia juga nih. Mana tahu di antara teman Pro 2 ada yang lagi sedih, ada yang lagi kurang bagus moodnya. Setidaknya ketika kamu dengerin aku siaran itu bisa membuat mood kamu lebih baik. Itu juga satu kebahagiaan tersendiri nih bagi Faiz ya. Katanya semoga segala kebaikan Kak Faiz dibalas dengan rezeki yang berkah, kebahagiaan yang tak pernah putus. Amin, amin ya Rabbal Alamin ya. Doa yang sama juga nih buat Lara yang sudah bergabung. Dan selamat malam juga untuk yang sudah gabung di live TikToknya Faiz untuk di malam hari ini. Thank you banget untuk yang udah tap-tap juga ya. Selamat malam nih buatnya. Siapa nih? Sarah ya? Oke Sarah. Selamat malam nih buatnya Sarah. Dan sekarang kita dengerin lagi nih ada dari Nia Rizky Febian lewat Adu Pandang. Stay tune.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: Tiga FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 yang udah gabung di program Jaga Malam, Janggal Malam-Malam di 0811-8877-903. Selamat malam juga nih buatnya Yuni, buatnya Kaira. Kaira kayaknya lagi galau nih ya, soalnya dia tadi pantengin live TikTok Faiz terus nih, terus komennya agak-agak ngelantur nih. Kenapa sih? Kayaknya kelabu ya malam minggunya, minggu Seninnya, minggu malam Seninnya kelabu ya kayaknya ya Kaira ya. Oke, buat teman Pro 2 jangan beranjak kemana-mana, tetap terus stay tune di sini karena Faiz nanti bakal balik lagi nemenin kamu di cerita penutup hari. Kali ini ada Yofi Tulus featuring Glenn Fredly lewat Adurayu. Tetap stay tune ya di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, tidak ada dua orang di dunia yang memiliki sidik jari yang benar-benar sama, bahkan saudara kembar identik sekalipun. Pada dasarnya, terdapat tiga pola dasar pembentuk sidik jari, yaitu lingkaran, lengkungan, dan ulir. Meski begitu, tidak diketahui secara pasti berapa jumlah dan detail bentuk pola pada setiap orang. Dengan begitu, hasil akhir pola sidik jari setiap orang pun berbeda-beda. Pola sidik jari terbentuk sejak masih di dalam kandungan dan akan tetap sama sepanjang hidup. Meski kulit jari terluka parah, cetakan yang terbentuk setelah proses penyembuhan akan sama persis dengan pola sidik jari saat lahir. Karena keunikannya ini, sidik jari digunakan sebagai alat identifikasi di berbagai bidang, termasuk keamanan dan forensik. Nah, sekian filler kali ini. Tetap bersama kami, RRI Melabo, untuk informasi menarik lainnya. Jangan sampai kelewatan ya!
1: Lagi di tempat umum, tiba-tiba muncul jaringan WiFi gratis. Wah, lumayan nih. Nggak perlu beli kuota, tinggal pilih jaringan. Tapi tunggu, WiFi ini punya siapa? Nggak tahu. Dikelolanya oleh siapa? Kita juga nggak tahu. Aman digunakan nggak? Belum tentu. Tapi karena namanya free dan sinyalnya juga full, ya udahlah, connect aja. Nah, jangan asal connect. WiFi publik yang tidak jelas siapa pemilik atau pengelolanya bisa beresiko terhadap keamanan data pribadi kamu loh. Apalagi kalau setelah terhubung, kita langsung membuka mobile banking, memasukkan password, atau mengakses akun penting, akun kamu bisa kecuri loh. Lebih aman, gunakan WiFi yang disediakan oleh tempat resmi dan pastikan nama jaringannya sudah benar. Kalau ragu, lebih baik gunakan jaringan seluler kamu sendiri. WiFi gratis memang menggoda, tapi keamanan data tetap yang utama. WiFi boleh gratis, akal jangan sampai gratis.
2: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW 16, Melabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.

momen-momen tertentu yang membuat kamu tuh kayak semacam flashback nih sama kejadian masa lalu ya Taman Pro 2. Nah ternyata ya Taman Pro 2, fenomena unik yang seringkali memicu rasa cemas ini kerap membuat kamu terjaga lebih lama dan kesulitan tidur. Nah secara medis ya Taman Pro 2, kondisi ini bukanlah hal yang aneh atau tanpa alasan, karena menurut dokter neurologi Dr. Octaviana Niken PSPN dari Brain Wellness and Sleep Center, Serapin Medical Center, menjelaskan kalau fenomena ini berkaitan erat dengan cara kerja otak saat merespon perubahan lingkungan dari siang ke malam hari nih Taman Pro 2. Nah saat beraktivitas di siang hari, ternyata otak ini disibukkan oleh berbagai macam rangsangan atau stimulasi dari luar seperti pekerjaan, percakapan dengan rekan kerja, hingga penggunaan handphone secara terus-menerus nih. Nah berbagai kesibukan tersebut berperan sebagai distraksi yang secara tidak langsung nih menutupi memori-memori lama atau pikiran internal tubuh. Namun ketika kamu mulai masuk ke kamar dan merebahkan diri di tempat tidur, stimulasi eksternal tersebut ini mendadak hilang, sehingga suasana yang hening dan rileks ini justru membuat pintu bagi memori lama untuk mencuat ke permukaan Taman Pro 2. Jadi memang ya kadang-kadang ketika kita pengen tidur ya itu ada aja pikiran-pikiran yang mengingatkan kita ke kejadian masa lampau ya, entah itu kejadian yang memalukan atau kejadian yang bikin kamu sedih ya, atau mungkin kejadian-kejadian yang bisa buat kamu bahagia Taman Pro 2. Jadi situasi yang tenang itu dimanfaatkan sama otak manusia untuk mengingat kembali nih momen-momen yang pernah terjadi dalam hidup kamu ya. Kalau misalnya momen-momennya menyenangkan ya itu bisa bikin kamu tambah semangat ya, tambah bergairah untuk melakukan aktivitas. Tapi kalau misalnya yang diingat itu momen-momen yang bikin kamu malu, momen-momen yang menakutkan, itu justru bisa bikin kamu bertambah cemas ya Taman Pro 2. Nah kalau udah seperti ini ya Taman Pro 2, ya salah satu solusinya ya kamu harus apa ya, tidak terburu-buru untuk berbaring di atas kasur jika otak kamu masih aktif bekerja. Karena memang ini salah satu cara yang sangat disarankan nih oleh para ahli Taman Pro 2. Jadi kamu bisa melakukan proses relaksasi terlebih dahulu ya, seperti mematikan handphone, melakukan latihan pernafasan, atau menyelesaikan sisa beban pikiran kamu. Jadi sebelum beranjak ke tempat tidur ya, kamu harus bisa melakukan relaksasi terlebih dahulu nih Taman Pro 2. Jadi ketika kamu benar-benar sudah beristirahat di atas tempat tidur atau di atas kasur, itu kondisi mental dan fisik kamu benar-benar siap dan tenang untuk mengistirahatkan tubuh hingga esok hari ya Taman Pro 2. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya kira-kira kamu ngerasa kayak belum selesai nih sama kerjaan kamu, belum benar-benar ngerasa belum butuh istirahat, nah ada baiknya kamu jangan langsung beranjak ke tempat tidur, tapi posisikan dulu nih kamu benar-benar relax ya, benar-benar udah siap untuk beristirahat, baru deh kamu menuju kasur atau tempat tidur kamu ya Taman Pro 2.

0: Pernah di ghosting, chat gak dibales, telepon gak diangkat, story dilihat, tapi gak ada respon, sakit ya? Tapi jangan-jangan kamu juga suka ngeghosting nih, bukan ghosting gebetan, tapi ghosting sampah. Habis minum, botolnya ditinggal, habis makan, bungkusnya dilempar, padahal tempat sampah di depan mata kamu. Nah, kita harus ingat, sampah memang gak punya perasaan, tapi lingkungan punya dampak. Sampah yang dibuang sembarangan bisa bikin lingkungan kotor, menyumbat saluran air, bahkan memicu banjir. Kalau misalnya kamu sudah selesai menggunakan, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau gak mau di ghosting, jangan ghosting tempat sampah. Buang sampah pada tempatnya. Kecil aksinya, besar dampaknya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Salah satu lagu yang juga aku senangi ya, teman Pro 2, ada Ari Lesmana featuring Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Tapi Pak Is belum pergi kok, masih nemenin kamu di malam hari ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Selamat malam aja untuk yang baru aja stay tune, yang mungkin baru pulang juga dari acara HUT Kota Melabu ya. Yang ke-438, karena malam hari ini sedang berlangsung acara penutupan ya, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu gak sempat datang, bisa stay tune aja di Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 97 MHz, atau bisa nonton siaran langsungnya di YouTube RRI Melabu ya, teman Pro 2. Jadi sekarang tuh gak perlu ribet-ribet datang ke tempat ya, tinggal nonton dari rumah aja. Yang penting kuota internetnya tercukupi. Nah, teman Pro 2 bisa nonton sambil istirahat di rumah pastinya. Jahat itu. Waduh, enak ya lagunya. Nah, teman Pro 2, ngomongin istirahat nih, siapa yang sering banget di hari libur ya, terutama di akhir pekan satu minggu itu digunakan buat balas dendam untuk tidur seharian. Nah, keseringan kan mungkin kebanyakan orang itu bekerja di hari Senin sampai Jumat, di Sabtu Minggu itu libur. Nah, ada beberapa di antara kita ya, itu sering memanfaatkan waktu libur untuk balas dendam tidur seharian ya, teman Pro 2. Karena memang selain mungkin aktivitas kamu yang padat di hari Senin sampai Jumat, itu membuat kamu kayak ya udah deh Sabtu Minggunya istirahat aja nih untuk menjaga stamina gitu. Nah, teman Pro 2, ternyata ya kebiasaan yang satu ini mungkin banyak sebagian orang menganggap kalau ini biar tubuhnya tuh segar lagi, berenergi lagi, sehingga nanti siap menghadapi hari Senin ya, teman Pro 2. Nah, padahal ya teman Pro 2, menurut dokter ahli kesehatan tidur ya, Dr. Andreas Prasaja RPSGT mengungkapkan kalau pola tidur maraton di akhir pekan ini justru menjadi jebakan yang merusak kesehatan tidur jangka panjang nih, teman Pro 2. Jadi menurut Dr. Ade, menumpuk kebiasaan kurang tidur saat hari kerja lalu menembusnya secara drastis saat weekend, ini bukanlah solusi medis yang tepat nih, teman Pro 2. Jadi banyak orang nih yang terjebak ya dalam pola yang acak saat akhir pekan, begadang pada Jumat malam untuk menonton, atau mungkin tidur hingga siang pada hari Sabtu, lalu melanjutkan aktivitas hingga larut malam sebelum akhirnya tidur seharian pada hari Minggu. Nah, fenomena ini teman Pro 2 dinilai mengacaukan ritme biologis tubuh kamu dan bisa berdampak buruk bagi metabolisme dan juga jam biologis tubuh nih, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, jangan biasakan ya waktu weekend kamu itu dipakai buat balas dendam tidur ya, apalagi tidurnya dari pagi, pagi ke siang, siang ke malam, dan itu dilakukan secara rutin ya, karena memang ini memang gak bagus untuk kesehatan dan juga jam tidur kamu, teman Pro 2. Karena memang ketika jam tidur dan bangun melonjak drastis di akhir pekan, otak dan organ tubuh kamu itu mengalami disorientasi, dan akibatnya saat Minggu malam tiba, tubuh kamu kesulitan untuk tetap terlelap pada jam yang seharusnya, teman Pro 2. Dan efek domino ini menyebabkan seseorang terbangun di hari Senin dalam kondisi tidak fit dan kehabisan energi ya. Jadi kalau misalnya kamu berpikir, ya biar hari Senin aku semangat, Sabtu Minggunya dipakai buat tidur seharian. Nah, ujung-ujungnya bukan kamu tambah semangat, teman Pro 2, tapi justru bikin kamu tambah lemes dan tambah gak semangat untuk melakukan aktivitas di hari Senin tersebut.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu Gary Gani lewat rusuk yang sudah mengantarkan kita di pukul 22 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, untuk selanjutnya nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat kita di cerita penutup hari, maksud Faiz di program jazz musik ya, yang pastinya Faiz bakal menghadirkan lagu-lagu pengantar istirahat yang akan menemani suasana malam hari kamu. Dan nanti juga bakal ditutup sama renungan pengajian ayat suci Al-Quran serta doa sebelum tidur ya. Untuk teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia nggak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib berkata, kesabaran itu ada dua macam, yaitu sabar atas sesuatu yang tidak kau ingini dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Memang benar bahwa dua hal tersebut memerlukan kesabaran yang luar biasa. Betapa tidak, sesuatu yang tidak kita inginkan seperti penyakit, kehilangan harta benda, kematian, dan lain-lain, tiba-tiba datang menimpa kita. Kalau kita tidak sabar terhadap bencana itu, kita bisa berputus asa, mencaci maki Allah, hilang ingatan, hingga bunuh diri. Demikian pula keinginan yang luar biasa, seperti ingin kaya, kedudukan, wanita yang cantik, dan lain-lain. Jika kita tidak mampu menahannya, kita bisa menghalalkan segala cara. Tetapi dua hal tersebut tidak akan menghancurkan kita dan tidak akan membawa kita kepada penyimpangan bila kita sabar untuk menerima musibah dan sabar mengendalikan keinginan. Maka tepat sekali bila dikatakan bahwa sabar menghadapi dua persoalan tersebut adalah yang paling utama.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memiliki.

Teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program 2 RRI Melabu sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Minggu 11 Oktober 2026. Kami akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasejambu ke-16 Melabu Aceh Barat. Seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif. Inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Kolabong yang mengudara pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Malabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.
1: Tidak semua orang bisa makan dengan apa yang kita makan, tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Kita tidak tahu sebutir korma, bahkan setengah korma dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diyakini sebagai orang yang paling dermawan, sebagai orang yang paling gemar dalam memberikan pemberian. Dan kegemaran Rasulullah dalam hal memberikan semakin bertingkat, semakin bertambah ketika datangnya bulan Ramadan. Maka Rasul adalah manusia yang paling dermawan dan kedermawanannya bertingkat ketika datang bulan Ramadan. Su'ilan Nabi SAW, Rasulullah pernah ditanyakan, ayu sadaqati afdal, ya Rasulullah, sadaqah mana yang lebih baik? Rasulullah menjawab, sadaqatu fi Ramadan, adalah bersadaqah di bulan Ramadan. Maka memberikan pemberian di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan memberikan pemberian di bulan selain Ramadan. Sebagian ulama berpendapat, di antaranya Imam An-Nawawi, karena di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan taat. Di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak sempat bekerja, sehingga mereka tidak sempat berusaha. Nah, di saat itu kita yang memiliki kelebihan dianjurkan untuk memberikan kepada mereka yang serba kekurangan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua orang bisa makan dengan apa yang kita makan. Tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Coba perhatikan tetangga kita. Perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Maka lihat mereka, lihat keadaan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, man fattara sa'iman, siapa yang mentraktir orang yang berpuasa, siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kana maghfirah li dzunubih, maka itu akan menjadi pengampunan bagi dosa-dosanya. Itu akan menjadi pengampunan dosanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man fattara sa'im, siapa yang memberikan hidangan makanan kepada orang yang berpuasa, maka balasannya adalah saqahullahu syurbatan min haudhi, maka Allah akan memberikan dari telagaku air minum kepadanya. Hatta la yadhma, sehingga dia tidak akan merasakan pahitnya dahaga sampai hari kiamat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita merasa minder ketika memberikan sesuatu yang sedikit. Kita menganggap kita berikan tak kita berikan, dia akan merasakan kelaparan. Artinya ketika kita memberikan hal yang sedikit itu tidak akan mengubah nasib dia, tidak akan mengubah kondisi dia. Rasulullah pernah mengingatkan, la tastahyu min i'ta'il qalil, jangan pernah malu karena engkau memberikan yang sedikit. Li'annal hurman, karena tidak memberi sama sekali, aqallu minhu, itu lebih sedikit daripada pemberian yang sedikit. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak pernah tahu sedekah yang mana yang dapat membuat kita masuk ke dalam surga. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah memberi jariah, memberi seorang budak. Ketika dibawa pulang, Jibril turun bertemu dengan Rasulullah. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad, akhrijha min baitik, keluarkan budak itu dari rumahmu. Fa innaha, karena dia min ahlin nar, termasuk daripada salah seorang penduduk neraka. Kemudian Sayyidah Aisyah atas titah perintah Rasulullah mengeluarkan itu budak. Sampai dikeluarkan lalu diberikan sebutir korma. Pemberian Sayyidah Aisyah disimpan oleh itu budak, itu jariah. Ia keluar, ia makan setengahnya, disisakan setengahnya lagi. Famarwa biha faqirun, kemudian lalu di hadapan budak tersebut seorang yang fakir, yang butuh kepada makanan. Si budak ini memberikan sisa korma yang diberikan oleh Sayyidah Aisyah tadi, diberikan kepada orang yang fakir ini. Turun Jibril kali kedua memberitahukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia jariah budak yang tadi aku perintahkan engkau untuk keluarkan dia dari rumahmu, sekarang menjadi ahli surga. Masya Allah, kita tidak tahu sebutir korma, bahkan setengah korma dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk surga. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, ittaqun nar, takutlah engkau akan api neraka. Jadikan benteng, tameng pertahanan antara engkau dan api neraka, walau bisyaqqi tamrah, walaupun itu engkau lakukan hanya dengan sebutir korma, walau hanya dengan segelas air,
walau hanya dengan sepiring makanan. Teruslah bersedekah, karena itu adalah bentuk wiqayah, bentuk penghalang antara engkau dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan ini dapat menghislah kita, menggairahkan kita, mendorong kita untuk menjadi pribadi yang dermawan, pribadi yang mau berbagi terhadap sesama, pribadi yang mau peduli terhadap lingkungan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman terbaik kamu 90,3 FM. Selamat pagi teman Produa dimanapun berada. Senang dan bahagia sekali bersama Dava di Produa pada edisi hari Senin ya, tanggal 12 Oktober 2026. Menjadi tanggal cantik ya teman Produa untuk di hari ini. Untuk kamu yang sedang merayakan hari ulang tahun mungkin ya teman Produa, atau juga yang sedang melangsungkan resepsi acara pesta ya, semoga acaranya berjalan sukses sesuai dengan harapannya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman Produa, karena